Dengarlah cinta Roni Parulian, teman Pro2. Kalau di HUT Pemprov tahun lalu ada Roni, bukan HUT Pemprov dong, di malam tahun baru 2025-2026 ya, itu ada Roni Parulian. Nah kali ini yang bentar lagi banget nih, tanggal 10 bakal ada Salma Salsabil dan juga ada Nasar, ada Rina Nose juga ya, bertabur bintang di HUT Pemprov ke-27 di Sovivi. Aduh, udah gak sabar banget pengen seperti mati lampu. Terus pengen dengerin Salma nyanyi.

Ingin hacu langsung tuh ya teman Predo. Aduh gak sabar, sama aku juga lebih penasaran lagi. Anyway teman Predo, kita lagi ngomongin tentang kalau setiap bulan ya, tiap bulan tuh kamu pengeluaran terbesarnya tuh di apa sih teman Predo? Apakah di makanan ataukah di barang keranjang kamu? Dimanakah kira-kira teman Predo ya? Jujur, karena kalau aku mungkin karena udah berkeluarga kali ya teman berdua, jadi untuk belanja-belanja tuh tergantung kalau misalkan memang lagi butuh ya udah aku belanja, atau memang lagi perlu banget nih ya udah belanja, kayak misalkan baju anak, sepatu anak, kalau misalkan ngeliat kayak oh kayaknya memang udah nggak bisa nih ya, ya udah dibeli 1, 2, 3, 4, 5, banyak dong berlebihan ya. Nah tapi setelah aku hitung-hitung lagi, wah ternyata emang pengeluaran aku tuh banyak banget di makan ya teman berdua. Dan nggak apa-apa sih sebenarnya, yang penting kan dimakan, nggak dibuang juga. Dan bahkan makannya bukan cuman buat aku sendiri gitu, tapi rame-rame buat keluarga ya, buat orang rumah juga, seperti itu. Nggak boleh ya guys. Nah kalau kamu biasanya tiap bulan ya itu kebanyakan habisnya tuh atau larinya di mana sih teman berdua ya? Boleh banget yang pengen gabung sama aku via Instagram, di mention aja ke @rariperdua_ternate2-nya pakai angka, atau bisa di WhatsApp aja 0813731258.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah. Dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: Aduh, saya lagi kepikiran terus nih. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit. Baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
1: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
0: Sudah. Kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
2: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah. Seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
0: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
2: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik perlindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
0: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya ke puskesmas agar imunisasinya lengkap.
2: Nah, itu keputusan yang tepat, Bu. Anak yang terlindungi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunda imunisasi, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: JFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 9.7 JFM dari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Di ngopi ya pagi hari ini, sebelum nanti kita menyudahi untuk ngobrol-ngobrol pagi kita ya. Aku mau say thanks dulu buat kamu yang udah pada dengerin, udah ikutan gabung juga ya dari pagi tadi sampai jam segini. Thank you teman Pro 2. Sepadanya sampai di sini aja dulu. Setelah ini kamu bakalan ditemenin ya sama Faya, tapi sebelumnya akan ada updatean informasi terbaru di Info Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune terus Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Bye bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Pro 2, BTS hingga Stray Kids absen di Grammy Award boycott kategori baru. BTS sehingga Stray Kids memilih tidak mendaftarkan karya mereka untuk Grammy Award 2027 dan keputusan tersebut terjadi di tengah polemik mengenai kategori baru Best Asian Pop Music Performers di ajang tersebut. BTS lebih dulu menyatakan tidak akan mengirimkan karya untuk dipertimbangkan dalam nominasi Grammy di tahun ini. Para member mengumumkan keputusan tersebut melalui media sosial pada 29 Juli 2027. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2, PBSI guyur bonus untuk para peraih medali. PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026 dan bonus para peraih emas, perak, dan perunggu diterima oleh Leo dan Daniel dan kawan-kawan di Pelatnas Cipayung, Jakarta pada 7 Oktober 2026 kemarin. Tim bergu putra meraih bonus terbesar yaitu sebesar 2 miliar, pasangan Leo dan juga Daniel menerima juga untuk bonus sebesar 2 miliar rupiah. Raih perak ini menerima bonus 500 juta dan bergu putri juga mendapatkan 500 juta. Kemudian untuk perunggu mendapatkan masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, kabit, pembina dan juga prestasi, manajer tim serta juga official turut mendapat apresiasi nilainya bervariasi mulai dari 10 hingga 50 juta rupiah. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti di pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Saya Jilan Reski Amalia, terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang

Deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Halo teman Pro 2, 96.7 FM dari Ternate. Balik lagi nih sama Faya. Dari jam 11 sampai di jam 12 waktu Indonesia Timur, Faya akan nemenin kamu di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Faya akan memberikan informasi-informasi seru, menarik untuk teman Pro 2 yang ada di rumah, di jalan, di sekolah, dan dimanapun kalian berada ya teman Pro 2. Dan yang mau request-request lagu atau titip salam boleh banget langsung di 0813-7312-5896 atau di Instagram rriPro2_Ternate, duanya pakai angka. Seperti itu ya teman Pro 2. Di siang hari ini, di jam 10.53 waktu Indonesia Timur ini, Faya mau nanya ya, Faya mau nanya kabar, apakah semuanya baik-baik, semuanya sehat, alhamdulillah. Kalau sehat, alhamdulillah. Karena gak tahu kenapa ya teman Pro 2, akhir-akhir ini tuh lagi musim sakit, jadi musim tenggorokan sakit lah, flu, batuk. Jadi utamakan kesehatan ya teman Pro 2, banyak-banyak minum vitamin, banyak-banyak minum air, air mineral, air hangat, kurangi es ya. Walaupun emang di siang hari ini es kacang Indi sangat menggoda sih teman Pro 2.

that's what you see.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kau.
4: Halo teman Pro 2, 96.7 FM, balik lagi sama Faya. Tentu saja Faya mau bacain request yang masuk di WA RRI Pro 2. Yang mau request lagu boleh banget di 0813-7312-5896 atau di Instagram RRI Pro 2 underscore Ternate, duanya pakai angka. Oke, jadi kita bacain dulu ya. Yang pertama, siang kah? Siang. Saya Cha, tulisannya CHA, jadi bacanya Cha ya, bener ya. Izin request Sumpah Mati by Selena Grace ya, Kak. Terima kasih kembali juga. Dan semangat beraktivitas. Terima kasih, Cha. Lucu ya namanya. Dan satu lagi, pagi Kak. Ini udah siang sih ya. Mau request lagunya Sabrina yang judulnya Haha. Entah kenapa lagunya Sabrina yang judulnya Haha ini aku berasa diketawain sarkas ya, teman Pro 2. Oke, jadi mari kita dengerin requestan lagu dari teman Pro 2.

0: Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Halo teman Pro 2 96,7 FM. Balik lagi sama Faya, masih di Pro 2 Hitlist yang akan nemenin kamu sampai di jam 12 nanti. Faya mau baca requestan. Ada yang request lagu nih teman Pro 2, tapi masuknya bukan ke WhatsApp-nya Pro 2, tapi langsung ke pribadi ya. Mari Faya bacain dulu. Request dong WKWKWK. Mau request lagu Teh Hijau by Tulus. Okay, lagu ini untuk kakak Esi dan kakak Fikar yang lagi kerja. Semoga tetap semangat ya. Okay, semoga tetap semangat ya kakak Esi dan kakak Fikar, dan juga semoga tetap semangat. Dan semoga tetap semangat untuk yang request lagu ini. Semoga semangat, jaga makannya, jangan minum es, jangan minum kopi. Terus makan juga tepat waktu, jangan sampai makannya terlambat ya. Karena kebetulan yang request lagu ini adalah salah satu orang penting di hidup saya, mama saya yang sangat cantik di bagian selatan, Beni Bastiong, teman Pro 2. Okay. Mari aku puterin ya untuk bunda yang lagi di kantor, tetap semangat. Ini Teh Hijau by Tulus.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Nggak mau,
0: ayo.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
3: RRI Online.
4: RRI Online.
3: Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
4: Download RRI Online di Play Store.
3: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online. Lebih update, beragam, dan terpercaya.

Ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodo FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

siang ini tanggal 2 sampai nanti dengan informasi dari dunia olahraga bakal kita suguhkan buat kamu di Santai Siang Rodo Ternate. Dan hari ini aku juga mau informasiin buat kamu, nantinya komandang azan salat zuhur akan kami komandangkan tepat di pukul 12:22 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih masih terus jadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu. Kita masih punya beberapa suguhan lagu bagus buat kamu di Santai Siang Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu.

pribadi berzikir. Zikir menjadi kepribadiannya. Allah tujuannya. Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, dia berzikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah.

Kita masih di Santai Siang sama Pre Due Den. Selamat siang buat kamu yang lagi di jalan, baru mau keluar nyari makan atau baru selesai makan. Hanya ada beberapa kemungkinan aja nih ya. Baru mau pergi makan, baru selesai makan, atau lagi mikirin enaknya makan apa. Tapi kelamaan juga nih sama Pre Due kalau masih mikir enaknya makan apa, karena udah hampir pukul 13 ya, di pukul 12.40 ini aku masih punya ulasan-ulasan untuk teman-teman UMKM-ku di luar sana. Hai teman-teman UMKM, semoga laris manis dagangannya Tom Bredua dan bisnisnya lancar jaya. Jangan lupa untuk bisa menanamkan prinsip bahwa keuangan usaha kamu itu berbeda dengan keuangan pribadi. Dan ngomongin soal bisnis yang dijalankan sama anak muda yang saat ini tuh berkembang pesat banget Tom Bredua, dari berbagai inovasi produk dan juga strategi pemasaran saran yang modern banget. Karena ya sekarang tuh ilmu soal bisnis juga udah sangat mudah kita akses Tom Bredua, dan bahkan para pengusaha sukses di luar sana juga gak sungkan nih untuk membahas dan juga membagi tips dan trik bagaimana mereka menciptakan sebuah peluang usaha atau bahkan menstabilkan usahanya di tengah indeks ekonomi yang menjadi apa ya, menjadi terpaan ya buat teman-teman UMKM di luar sana. Dan Tong Bredu ya, teman-teman di luar mungkin juga mulai dari bisnis kuliner atau mungkin apparel, dan juga UMKM muda tuh di mana beberapa dari mereka berhasil nih menciptakan tren baru yang relevan banget dengan kebutuhan pasar saat ini Tong Bredu. Ini mungkin untuk poin inovasi produk dan tren pasar, karena teman-teman UMKM muda di luar sana Tong Bredu mungkin termasuk kamu yang cenderung banget melihat celah pasar dari tren gaya hidup. Kayak misalnya nih kopi, ya kan Tong Bredu, ini kan jadi tren pasar sebenarnya. Dan untuk kopi-kopi yang ada di Ternate gitu ya, sekarang juga udah banyak banget ya untuk bisa dilihat sebagai sebuah peluang usaha. Atau mungkin peluang jualan kuliner atau pada industri kuliner makanan sehat. Itu juga Tong Bredu. Ini menjadi celah yang sangat dilihat oleh teman-teman muda di luar sana untuk bisa membuka sebuah usaha gitu ya. Dan aku pribadi juga menemukan dan senang banget menemukan teman-teman yang melihat peluang menciptakan peluang usaha di makanan sehat, karena ya gaya hidup anak-anak muda sekarang juga berubah nih Tong Bredu. Berubah untuk jadi lebih sehat gitu kan. Jadi harus didukung juga nih sama industri makanan sehat Tong Bredu. Dan selain itu ada produk perawatan tubuh ramah lingkungan. Aku tuh sempat lihat Tong Bredu di salah satu pusat kecantikan gitu ya, untuk treatment kecantikan. Dan itu di Bali, mereka tuh juga perawatannya pakai ini loh Tong Bredu, daun pisang gitu, kayak kita berasa jadi pepes. Berasa jadi pepes gitu, dibungkusin pakai daun pisang. Tapi itu adalah dalam perawatan tubuh yang memang sangat ramah dengan lingkungan Tong Bredu. Dan nilai tambah yang dibawanya itu biasanya kayak keunikan dari konsep yang mereka tawarkan, kemudian kualitas rasa atau bahan dari usaha kuliner, dan juga kemasan atau packagingnya yang ya yang estetis lah ya. Dan selain itu digitalisasi dan pemasaran media sosial, karena sebagai pengguna platform media sosial kayak Instagram, kemudian TikTok, kemudian e-commerce, ini menjadi kunci utama dari kesuksesan UMKM, dari UMKM anak muda ya khususnya Tong Bredu. Karena pembuatan konten kreatif tuh sekarang jadi yang harus sih ya. Dan keterlibatan aktif dengan pengikutnya dan juga strategi influencer marketing juga sebenarnya mungkin pelan-pelan kita lihat, bukan pelan-pelan lagi karena udah lama ya, untuk bagaimana melibatkan influencer marketing ini yang bisa membangun citra merek secara cepat tanpa biaya pemasaran yang besar juga ya. Kemudian nilai keberlanjutan dan juga komunitas. Kenapa? Karena banyak pelaku usaha muda yang gak hanya mengejar profit aja Tong Bredu, tapi juga membawa nilai sosial nih. Kayak mereka juga punya visi lain gitu kan, sebagai bagian dari yang mengkampanyekan hal-hal yang berubah
berhubungan dengan nilai-nilai keberlanjutan, kemudian tumbuh kembangnya sebuah komunitas, dan penggunaan bahan baku lokal, Tompre 2, ini merupakan kampanye pengurangan sampah plastik, kemudian dari mana mereka menciptakan sebuah keterlibatan langsung dari komunitas, ya, komunitas sekitar nih, menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen generasi Z dan juga milenial. Nah, nanti aku bakal ngasih beberapa informasi lagi buat kamu, bagaimana teman-teman UMKM muda nih, mereka berhasil menciptakan tren baru yang relevan banget dengan kebutuhan pasar untuk saat ini. Masih di Santai Siang, sebelum nanti kita bakal bagi informasi olahraga buat kamu di pukul 13, masih akan ada lagu-lagu bagus, dan sedikit lagi informasi mengenai UMKM muda yang bagaimana menciptakan tren baru yang relevan untuk kebutuhan pasar saat ini. Nanti kita kasih ulasannya lagi buat kamu, teman-teman berdua.

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Apa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

kita masih punya ulasan informasi buat kamu tahun berdua untuk ngomongin soal UMKM. Sebelum kita ke informasi olahraga di pukul 13 yang kurang dari 1 menit lagi. Tahun berdua ngomongin soal teman-teman UMKM, mungkin di luar sana juga ada yang menghadapi tantangan operasional. Karena meskipun kreatif dalam konsep dan pemasaran, tantangan terbesar bagi UMKM muda umumnya tuh ada pada manajemen keuangan. Kenapa? Di awal banget tadi aku sempat ngomong tahun berdua agar teman-teman bisa memisahkan ya dengan jelas dan tegas gitu di awal, bahwa pemisahan antara kas pribadi dan bisnis itu sebenarnya adalah hal yang paling basic dan kayak pondasi dalam bisnis nomor 2. Dan kemudian konsistensi soal produksi, karena ketika menjaga standar kualitas saat permintaan meningkat juga sebenarnya ini jadi tantangan buat teman-teman UMKM muda gitu. Kadang kan kita kalau pesan makan bahkan ya, bukan dalam hal produksi yang besar untuk produkan kuliner aja, tapi kalau misalnya kamu yang makan siang di restoran favorit kamu, terus lagi rame nih, lagi rame tuh biasanya cita rasa makanan tuh pasti bakal berbeda dengan ketika restonya lagi lengang nomor 2. Bayangin aja gitu ya, ketika dapurnya lagi hektik banget nih, itu kan mungkin secara takaran bumbunya ada yang kurang, atau mungkin ada yang kelebihan, ada yang keliru gitu ya. Jadi akhirnya berdampak pada cita rasa. Itulah kenapa untuk konsistensi produksi ketika kamu memproduksi satu item atau brand kamu, bahkan ya untuk clothingan nomor 2, itu juga harus banget dipertimbangkan untuk menjaga standar kualitas saat permintaan menjadi meningkat. Tingkat nomor 2. Kemudian ketahanan bisnis, kenapa menjaga keberlangsungan usaha agar tidak sekedar ngikutin tren aja, tapi ya harus punya karakteristik dari brand kamu sendiri nomor 2, supaya ya kamu punya apa ya, punya ciri khas, punya identitas gitu. Jadi ketika tren itu berubah juga kamu tetap dengan konsisten konsisten dari karakter bisnis kamu nomor 2, enggak ikut ibaratnya kalau kata orang kan, aduh kamu nih FOMO-FOMO-an aja nih produknya gitu, yang lagi rame ini dibikin ini gitu, akhirnya apa, gak ada yang namanya karakteristik dalam produk kamu tahun 2. Dan usaha anak muda tuh sebenarnya punya potensi besar untuk menjadi penopang ekonomi sekarang gitu ya, dengan penguatan pada aspek manajemen bisnis, kemudian pengelolaan arus kasnya. UMKM ini tuh sebenarnya bisa berkembang dari sekedar tren menjadi bisnis yang berkelanjutan tahun 2. Dan semoga saja nih buat teman-teman di luar sana, teman-teman UMKM gitu ya, bisa berproses gitu, bukan hanya pada profit dan omset hari ini, tapi bagaimana menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Itu menjadi tantangan dan PR yang harus diselesain sama teman-teman di luar sana, khususnya teman UMKM. Dan kalau kamu juga punya usaha, monggo banget bisa WhatsApp di 0813-7312-5896. Kamu bisa WhatsApp aja nomor 2, kasih tahu, kak aku punya ini loh, punya bisnis ini loh, mau dong diulas dalam informasi UMKM-nya Pro 2. Silahkan, Senin sampai Kamis plus di Sabtu Minggu kita bakal ngasih waktu buat kalian untuk bisa benar-benar terlibat langsung jadi teman UMKM-nya Pro 2 Ternate.

Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

saatnya kita untuk perbarui informasi dari dunia olahraga nomor 2. Kali ini aku mau sedikit ngebahas soal huru hara gonjang ganjing soal Cristiano Ronaldo dan juga George Jesus, yang dimana setelah CR7 memberikan sebuah pernyataan bahwasanya dia juga mengakui bahwa ada hal yang keliru ketika dia meninggalkan TC, dan dia juga siap menanti sanksi dari Federasi Sepak Bola Portugal. Nah, ini ada hal yang berbeda dari pelatih timnas Portugal, Jorge Jesus, yang mengungkapkan bahwa dia sudah membaca semua pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Cristiano Ronaldo terkait konflik antara mereka tahun 2. Nah, konflik ini sebenarnya menjadi sorotan ya, sempat menjadi sorotan dari khalayak publik internasional gitu ya. Apalagi CR7 memutuskan meninggalkan camp timnas Portugal saat UEFA Nations League 2026-2027 berlangsung, karena ya dia tidak turun dari bangku cadangan dalam pertemuan yang di antara mereka dua. Untuk konflik ini sempat menjadi sorotan, apalagi ya CR7 memutuskan meninggalkan camp timnas Portugal ya, sekali lagi saat UEFA Nations League 2026-2027 yang dimana dia tuh nggak masuk starting 11, nggak bahkan untuk cadangan juga nggak masuk gitu ya, dalam pertemuan pertama negaranya bersama dengan Norwegia. Dan laga ini menjadi kali pertama Ronaldo tidak bermain bagi Portugal waktu walaupun memang tergabung dalam skuad sejak Euro 2008 nomor 2. Dan gak lama setelahnya Ronaldo juga mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan keputusannya untuk pergi. Dan dalam pernyataannya Ronaldo menyoroti keputusan pelatih berusia 72 tahun itu yang dinilai mengingkari janji. Dan nomor 2, kalau dari kekecewaan yang dituliskan versi dari CR7, kalau dari George Jesus sendiri sudah mengonfirmasi bahwa dia telah membaca semua isi pernyataan Ronaldo, dan dia memilih untuk tidak memberikan klarifikasi atau tanggapan yang emosional. Dia mengatakan bahwa saya sudah membaca pernyataan itu. Seperti itu, Tompre 2. Ya, Jorge Jesus juga mengatakan bahwa namun seperti yang saya lakukan setiap hari, saya akan ke markas federasi untuk bekerja dan memikirkan untuk masa depan tim nasional Portugal. Dan ini kalau udah ibaratnya kalau udah ada salah paham gitu ya, dan kemudian juga berdampak ke ruang ganti, pasti ujung-ujungnya juga nggak maksimal gitu. Dan kalau pada akhirnya tidak ada titik temu antara Ronaldo dan juga Jorge Jesus, kita juga sepertinya hanya akan melihat perkembangannya melalui pemberitaan media massa nomor 2, karena ya sampai dengan saat ini belum ada nih ya, belum ada pertandingan resmi terbaru dari Portugal yang bisa ada CR7-nya untuk benar-benar jadi starting 11 nomor 2. Dan kita punya kabar lain lagi. Ini ada kabar dari ini loh, penyerang sayapnya Dewa United, ada Taisei Marukawa. Doi secara terbuka membagikan perkembangan terbaru mengenai keinginannya untuk bisa beralih ke warga negaraan. Saat banyak WNI yang ingin menjadi warga negara Jepang, ini hal berbeda dari Taisei yang ingin mengganti ke warga negaraannya, beralih warga kenegaraannya menjadi WNI. Dan Taisei Makurawa sendiri juga, Marukawa ya, mengkonfirmasi bahwa dia saat ini tengah merampungkan tahapan naturalisasi demi mendapatkan status warga negara Indonesia. Dan kalau kita ngomongin soal kiprah dari Taisei sendiri di kompetisi Super League, memang selalu sukses ya menyita perhatian publik di sepak bola tanah air kita nomor 2, karena berdasarkan keterangan seluruh dokumen persyaratan hukum yang telah diserahkan kepada pihak berwenang, dan saat ini tengah menanti persetujuan lanjutan agar proses tersebut segera rampung. Dan terkait dengan kelancaran urusan administratif itu, Taisei Marukawa juga memastikan bahwa semuanya berjalan aman sesuai dengan rencana, meskipun memang dia memilih untuk tidak membeberkan tahapan birokrasi secara mendetail kepada publik. Dan kalau dari pernyataan dari Taisei sendiri, kalau kita kutip dari Antara, doi mengatakan bahwa saya tidak bisa menjelaskan

secara rinci mengenai prosesnya, tapi saya sudah menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk saat ini dan masih menunggu kepastian. Tahu nggak kalau keputusan terbesar untuk menetap dan berganti kewarganegaraan ini tidak lepas dari rasa nyaman yang dia temukan selama 5 tahun merumput di tanah air dan sejak pertama kali datang pada musim kompetisi 2021-2022 untuk membela Persebaya Surabaya, kemudian melanjutkan karirnya di PSIS Semarang dan akhirnya berlabuh di skuad Banten. Ini menjadi apa ya? Menjadi alur dari jatuh cintanya sosok Taisei kepada Indonesia dan dia juga lahir di Horishima tanggal 30 Januari 1997. Dia ngerasa kalau dia tuh diterima banget gitu dan diterima secara hangat oleh lingkungan sekitarnya. Jadi kayak ya udah deh, semua orang kayaknya emang sesayang itu sama aku. Jadi aku bakal berpindah ke warga negaraan aja gitu. Ngebayangin aja udah kayaknya seru ya. Kalau misalnya udah ganti warga negara Indonesia, Taisei Marukawa ini bisa membela timnas Garuda nanti. Kayaknya seru nih. Kayaknya seru sih ngobrol dua, tapi seseru apa, tapi nanti aja deh kalau doi udah benar-benar berganti status menjadi warga negara Indonesia.

masih di Santai Siang Kompre 2. Informasi olahraga sebelum kita ke kabar-kabar lain dari dunia hiburan di pukul 14 dan Flashback Hits di 13.30. Nih, aku punya kabar dari raksasa Liga Jerman Bundesliga Bayern Munich yang dikabarkan menunjukkan ketertarikan serius untuk bisa mendatangkan gelandang serang Barcelona, si Dani Alma Kompre 2. Nah, Dani Alma ini dinilai tampil dalam performa terbaiknya. Jadi, sang pemain menjadi pilar penting nih bagi Barcelona dan juga timnas Spanyol. Selain Dani Alma, terkait dengan perhatian klub-klub elit Eropa jelang pembukaan bursa transfer berikutnya, ini untuk kubu Barcelona juga menegaskan kalau Alma tidak tidak memiliki niat untuk hengkang dari Sportivi Camp Nou, dan bahkan manajemen Blaugrana juga tidak berencana untuk melepas sang playmaker andalan di tengah ketatnya persaingan kompetisi yang ada. Kalau kita melansir dari Diario Sport nomor 2, Bayern Munich sendiri dikabarkan tengah menyiapkan proposal tawaran bernilai fantastis banget, sekitar 90 juta euro atau kalau kita rupiahkan di angka 1,6 triliun demi bisa ngebujuk Barcelona dan juga sang pemain. Ini mau dong dibujukin dengan 1,6 triliun gitu ya. Klub asal Bavaria ini juga memandang fleksibilitas taktik serta kreativitas yang dimiliki oleh sang gelandang tuh sebagai sebagai satu hal yang ideal, profil ideal banget untuk memperkuat lini serang mereka pada bursa transfer musim dingin mendatang tahun kedua. Dan dari pihak Die Rotten sendiri sangat memahami kualitas pemain berusia 28 tahun itu dan mengingat nih mereka sudah membantu dan memantau perkembangannya sejak ia masih merumput bersama dengan RB Leipzig di Bundesliga, dan kendati minat dari klub juara Jerman itu juga cukup masif, sampai dengan sekarang belum ada penyerahan proposal resmi yang diterima oleh manajemen klub. Dan kemudian nomor 2, kontrak jangka panjang juga yang mengikat sang pemain hingga Juni 2030 ini membuat posisi dari Blaugrana sendiri juga semakin kuat ya dalam mempertahankan aset berharganya. Kayak aduh, gak boleh lepas deh, ini lagi diincar banget nih dengan iming-iming 1,6 triliun kayaknya gak dulu gitu. Dan sejauh musim ini dia juga sudah mencatatkan sejumlah penampilan di bawah arahan pelatih Hansi Flick, meskipun harus berbagi menit bermain di posisi gelandang serang bersama dengan Fermin Lopez dan di tengah persaingan lini tengah yang memang benar-benar sangat ketat. Pemenang Piala Dunia 2026 ini juga tetap merasa berbagi untuk bisa berbagi waktu bermain dan kemudian merasa bahagia juga di klub masa kecilnya dan memprioritaskan perolehan trofi bersama dengan Barcelona. Jadi ini walaupun Bayern Munich udah mengiming-imingi Dani Alma dan Barcelona 1,6 triliun tapi nanti dulu deh gitu ya. Tapi kalau misalnya aku yang diiming-imingi, mau banget 1,6 triliun teman berdua. Dan selamat siang buat semuanya yang lagi dengerin kita di FM 96,7, yang lagi berkendara sambil dengerin radio. Kamu juga kalau bisa nih teman berdua, berkendaranya jangan dengan mendengarkan musik atau dengerin siaran Pro 2 dengan volume yang maksimal, karena akhir-akhir ini benar-benar banyak banget nih bunyi sirine dari pemadam kebakaran, ambulans, itu warawiri. Jadi benar-benar harus fokus berkendaranya, masang kuping ya dengan baik, jangan sampai nanti kamu malah tanpa sadar menjadi yang menghalang-halangi kendaraan yang perlu diprioritaskan di jalan raya. Kita bakal Flashback Hits sesaat lagi.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Se. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

masih punya satu lagu bagus di Flashback Hits nomor 2 sebelum nantinya kita bakal ngasih ulasan informasi dari dunia hiburan. Karena udah pukul 14 siang ini. Gak tahu nih, tiba-tiba banget ya. Ini not responding, hanya aku yang tahu deh. Pokoknya kau denger aja yang enak-enak kita bakal kasih buat kamu nomor 2 di FM 96,7. Flashback Hits-nya masih ada satu lagu yang tersisa sebelum kita balik ke playlist new entry-nya Pro 2 untuk santai siang. Ini dia untuk Flashback Hits terakhir di siang ini buat kamu yang lagi dengerin kita di Pro 2 Ternate.

0: pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggu di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: Budi Doremi, cinta diri sendiri bener banget nomor 2 sebelum akhirnya kamu bisa menyebarluaskan cie, menyebarluaskan apaan informasi. Sebelum kamu mencintai orang lain, kamu harus cintai diri sendiri dulu. Ketika tangki cintanya kamu udah full, bisa dong di refill ke orang-orang sekitar nomor 2. Bukan begitu kah, Faya?
1: Bener banget.
0: kamu gimana tangki cintanya, full enggak?
1: Alhamdulillah full banget.
0: Full banget ya.
1: Full support dari keluarga yang membuat tangki cinta saya sangat penuh.
0: Kita ngomongin soal cinta siang-siang kayaknya bikin apa ya, bawaannya pengen nyemil yang manis gitu ya.
1: Bener banget.
0: Gitu enggak sih tuh? Maksa ya enggak ya? Tapi aku tuh baru banget dapat informasi dan baru ngeliat musik video dari ini loh, Bang Raim Laode.
1: Oke.
0: Kalau kemarin kan kita suka banget ya denger lagunya gitu yang apa namanya? Apa sih yang aku lupa tiba-tiba, itulah kenapa jatuh cinta.
1: Aku dikatakan juga, aku lupa lagi gitu. Judulnya, aduh.
0: Dunia yang dinanti.
1: Dunia yang nanti.
0: Lirik lagunya kan kayak gitu kan?
1: Iya, benar banget.
0: Itulah kenapa jatuh cinta. Ntar deh, aku kayaknya lebih afdol kalau kita puterin dikit deh. Karena yang akan kita bahas adalah musik video dari Bang Raim Laode untuk lagunya Dunia yang Dinanti. Dunia sementara, akhirat selamanya, bukan ya?
1: Bukan ya teman berdua.
0: Nih kayak gini lagunya teman berdua. Ini udah ada musik videonya dan salah. Aku salah. Ah, gini nih. Lagunya kayak gini teman berdua. Coba deh kamu denger lagi.
2: Itulah kenapa jatuh cinta. Dikatakan jatuh.
0: Itu dia. Familiar banget kan?
1: Iya. Enak banget lagunya.
0: Lagunya Bang Raim Laode ini nomor 2. Ini tuh dibuat untuk musik videonya tuh pakai aplikasi ini loh. Apa sih namanya? CapCut.
1: Aku nggak tahu sih cara bacanya gimana.
0: Aku ngebayanginnya coklat soalnya. Itu KitKat ya?
1: Itu KitKat ya. Emang ya siang-siang ini butuh nyemil yang manis nih kayaknya.
0: Iya, jadi dia tuh bisa menciptakan musik video dengan aplikasi CapCut Video Studio gitu.
1: Okay.
0: Jadi ini kan juga ada dukungan dari AI sebenarnya gitu. Akhirnya kan ini kalau dari ya, musik video yang dipunya sama Bang Raim Laode, artinya bahwa memang sekarang tuh serba dimudahkan, bisa nge-record dari smartphone.
1: Bener.
0: Musik videonya bahkan juga pakai alat-alat berbasis AI di CapCut Video Studio juga okay banget. Dan kalau sekilas kita lihat itu memang sepertinya juga kayak support dari aplikasi ini buat Bang Raim bisa tag video musiknya pakai aplikasi ini dan disupport banget pakai basis AI Dunia yang Nanti. Dan memang ini kalau bisa dibilang kampanyenya CapCut untuk bisa mempublikasikan ke teman-teman konten kreator, kepada teman-teman musisi, wah kalian juga bisa loh.
1: Iya, benar banget.
0: Karena kan kalau mau tag video lumayan ya. Kalau dari teman-teman yang udah berpengalaman ya pasti budgetingnya juga lumayan
1: ya,
0: gitu.
1: Bener, energinya juga terkuras banyak.
0: Talentnya harus dibayar. Tag-nya kayak gimana, directnya sama sang sutradara juga pasti dengan konsep yang semuanya akan
1: banget
0: berlabuh pada kata cuan.
1: Bener banget tuh.
0: Iya, dan teman berdua ini buat kamu yang juga sudah sempat melihat musik videonya, ini baru sekilas aja. Karena dari yang video klip atau musik video dari Dunia yang Nanti ini benar-benar menggunakan aset dan template resmi dari CapCut ini. Dan dibagikan ke kolom Instagram dan juga melalui platform TikTok. Dan sebelum akhirnya mungkin bisa dimanfaatkan juga sama teman-teman, mungkin bisa menggali banyak informasi ya bagaimana untuk bisa memanfaatkan teknologi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Benar. Jadi CapCut bukan cuma untuk template aja untuk dipost di TikTok, tapi ternyata bisa bikin musik video.
0: Iya, yang lebih maksimalnya mungkin ke video studionya gitu.
1: Oh, video studionya. Oke.
0: Intinya bagaimana kalian merogoh kocek untuk membayar yang
1: bener,
0: premium.
1: Bener banget. Lagi-lagi ya jangan lupa premium.
0: Iya, karena kalau misalnya yang basic-basic ya udah gitu.
1: Ya udah aja.
0: Kita tinggal ketik satu video, dua foto, template.
1: Bener.
0: Tapi kalau udah yang berbayar, yang premium itu bisa dimaksimalkan lah buat teman-teman konten kreator gitu. Kemudian yang mau direct musik video boleh. Kayak kemarin teman-teman ITB yang pakai smartphone aja bisa bikin kayak movies soal Meong itu, yang pernah kita bahas. Movie.

0: kemudian juga untuk movie-nya juga ada. Tergantung dari kamu mau ngulik nggak nih.
1: Bener.
0: Kalau udah mager ya udah kepake buat sosmed aja gitu.
1: Sosmed aja, foto-foto aja.
0: Tiba-tiba udah full aja.
1: Iya, tiba-tiba harus bayar iCloud nih.
0: Tiba-tiba full aja dan akhirnya ya gitu deh nama Pradu ya. Cuma habis dibayar iCloud bulanan.
1: Bener.
0: Gitu. Kalau lagi promo bisa belian tahunan.
1: Iya lagi.
0: Langsung aja kita dengerin dulu nama Pradu lagu bagus dari Raim Laude Dunia Yang Nanti. Spesial buat kamu yang lagi dengerin kita di Santai Siang.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Roni Parulian udah ke Sofivi, udah nyampe ya. Waktu itu di 2025 ya, kalau nggak salah.
1: Iya.
0: 2025.
1: Ya, tahun bener. Baru, tahun baru 2025.
0: 2025 ke 2026. Itu Roni, kamu ke Sofivi nggak waktu itu?
1: Enggak, aku menjaga kota Ternate pada saat itu.
0: Kamu menjaga ketertibannya?
1: Iya, aku menjaga kota Ternate.
0: Oke, okay. Aku juga enggak sih. Tapi yang paling baru kan ini weekend besok nih, tanggal 10.
1: Bener, ini Hamin...
0: Hamin berapa? Ini udah tanggal...
1: Hamin 2 ya?
0: Bener. Hamin 2 untuk ada penampilan dari King Nasar sama Salma Salsabil.
1: Bener.
0: Sama...
1: Arina Nose.
0: Bertiga tuh yeah. Sama talent-talent lokal kita juga banyak bener. Banget Pemapra juga. Dan yang paling baru untuk mungkin buat informasi buat teman Pradua yang bakal nyebrang tanggal 10 ya. Aku juga punya informasi buat kamu teman Pradua bahwasanya untuk penyeberangan dari KM Cantika untuk kapal cepatnya.
1: Oke. Okay.
0: Ini sekilas info buat kamu dalam rangka special trip HUT ke-27 ya dari KM Cantika Express 08. Nantinya di tanggal 10 Oktober di hari Sabtu tuh bakal ada dua trip dari pelabuhan Ahmad Yani ke pelabuhan Grapin Sofivi. Itu okay. Trip pertamanya di 16.30 setengah 5 sore. Trip keduanya di 6 sore atau 18.
1: Oke.
0: Ya, itu dari tujuan pelabuhan Sofivi dari pelabuhan Ahmad Yani Ternate dan untuk arah baliknya nanti di pukul 23.30 itu dari pelabuhan Sofivi ke Ternate untuk trip pertamanya. Trip keduanya di jam 1 dini hari dari Sofivi ke Ternate untuk penyeberangan gratis.
1: Oke, jadi ini gratis ya semuanya.
0: Gratis. Wow. Ya, jadi pastikan kamu untuk bisa mendapatkan hiburan di pesta rakyat HUT Provinsi tanggal 2 di Sofivi kalau sempat ya. Yang pasti kita gak maksa juga karena iya, aktivitas orang kan beda-beda
1: bener,
0: ya.
1: Benar, yang mau-mau aja lah.
0: Mau-mau aja. Kalau kata Cimehong, yang mau-mau aja gitu ya.
1: Mau-mau aja.
0: Gak dipaksain juga bener. Gitu. Tapi kalau ngomongin soal Salma, kamu suka lagu Salma yang mana, Faya?
1: Aku suka banget lagu Salma kalau yang mungkin lebih slow-nya itu aku suka banget Rumah.
0: Rumah?
1: Dan
0: emang kayak identitas banget ya.
1: Benar.
0: Sama
1: satu lagi yang baru aja dirilis Maha Benar.
0: Oh, aku juga lagi suka banget Maha Benar. Kita ingin memutarkan lagu ini sekaligus memberikan satu penegasan gitu ya ke teman-teman Pradua yang juga relate dengan lirik lagu ini bahwasanya kita memang hidup berdampingan dengan komentar-komentar orang lain.
1: Iya, benar.
0: Selain banget. Yang tahu dengan kehidupan kita. Ya, mereka selalu mendefinisikan diri dengan narasi-narasi yang serba benar.
1: Itu benar banget.
0: Lagunya kita puterin buat kamu biar diapal juga 10 malam nyanyi bareng Salma. Iya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: bertemu.
1: Fun fact-nya aku sama Faya kecamataan.
2: Bener, kita cewek-cewek kacamata.
1: Tapi mohon maaf, kita gak bisa kayak Afgan. Ku lepas kacamata, gak kelihatan
2: sebenarnya. Gak kelihatan buram ya.
1: Jadi gak bisa kita menerapkan lagu ini ke realita kehidupan kita untuk lepas bener kacamata gitu ya. Apalagi kalau malam. Soalnya buat ini relate banget buat teman-teman yang pakai kacamata plus ada selindernya.
2: Wow.
1: Kamu selinder
2: gak? Aku enggak.
1: Oh, aku ada selindernya. Jadi kayak itu narik nafas panjang malam hari kalau berkendara. Soalnya kan kayak pencahayaan jadi kayak terpecah gitu, okay, kan. Gak fokus gitu. Jadi ya itu sih. Dan sekaligus aku mau bilang ke teman-teman yang berkendara dalam kota Ternate khususnya gitu ya, tolong banget kalau lagi dalam kota yang penerangannya ada, jalan penerangan umumnya ada, jangan pakai lampu panjang gitu.
2: Iya.
1: Bahaya. Sama ini buat teman-teman yang suka modif mobil, kendaraan roda 2, roda 4, tolong banget lampu remnya biasa aja. Bawaan pabrik ya.
2: Bener.
1: Jangan ketika lampu remnya diinjak gitu, kayak remnya diinjak, lampunya nyala, kedap-kedip, bahkan kayak ada yang silau banget gitu. Ada kayak modifikasinya tambahan lampu rem di bagian
2: itu membahayakan yang
1: belakang.
2: Lain.
1: Bener. Karena kalau kita pengendara di malam hari itu benar-benar mengganggu dan bahkan bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Bener. Tapi aku juga punya kabar nih buat kamu nomor 2. Karena ini adalah segmen informasi dari wilayah Maluku Utara, kita bakal update dulu nih perihal denda tilang yang nanti bakal diberlakukan buat teman-teman yang merokok sambil berkendara.
2: Akhirnya ya. Yes.
1: Itu dia nomor 2 ya yang perlu banget di highlight sore ini untuk teman-teman yang berada di Kota Ternate dan sekitarnya. Karena ini kabar yang perlu banget disebarluaskan tolong Pro 2. Dan ini juga biar teman-teman Pro 2 di luar sana juga jadi security juga di jalan gitu. Kalaupun aku pribadi

0: untuk memotret kendaraan yang berperilaku seperti itu,
1: Benar.
0: Alih-alih kita harus berdebat adu mulut di jalan raya.
1: Benar-benar banget, supaya ada buktinya kan.
0: Karena ketika merokosa berkendara, ini bisa kena denda sampai di Rp750.000.
1: Agak ya? Boncos ya, jadi jangan tahun pro 2, lagi-lagi jangan ya.
0: Iya, mana-mana kalau misalnya kamu lagi akhir bulan gitu ya.
1: Aduh.
0: Ini nih tahun pro 2, karena dari Polres Ternate, ini juga sudah memaparkan ada beberapa bahaya yang bisa ditimbulkan akibat dari kamu merokok di jalan raya. Itu bukan hanya pada membahayakan diri sendiri tapi pengendara lain juga.
1: Bener.
0: Kan. Jadi tolong perdua, itu ketika kamu berkendara sambil berokok itu juga sebenarnya mengganggu konsentrasi kamu. Jadi enggak fokus gitu kan. Dan resiko kecelakaan juga bakal meningkat, puntung rokoknya juga bisa memicu kebakaran. Dan kalau ada yang nanya, emang bisa ya tilang pengendara yang berokok gitu, merokok di tengah jalan gitu ya. Karena aturan ini juga sebenarnya punya dasar ya untuk bisa diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, ini ada pasal 106 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib berkendara dengan wajar dan penuh dengan konsentrasi. Enggak wajar dong sambil berokok.
1: Enggak wajar, itu udah enggak konsentrasi dan enggak wajar ya.
0: Nah, kalaupun pasal 283, pengemudi yang melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dapat dijatuhi sanksi berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Nah,
0: ya. Jadi ada denda yang juga akan bisa di apa ya, diberikan kepada pengendara yang melakukan aktivitas merokok di jalan raya sambil mengemudi. Dan memang untuk penerapan ini juga sebagai bagian dari pesan keselamatan jalan raya yang memang jadi tanggung jawab kita bersama atau nomor 2. Dan Polres Ternate juga mengajak untuk masyarakat nih agar fokus pada jalan raya nih ya.
1: Bener banget, aduh. Ya,
0: patuhi peraturan lalu lintas dan juga jaga keselamatan diri serta orang lain.
1: Bener.
0: Penting tolong berdua, jadi pelawar keselamatan dalam berlalu lintas. Karena walaupun kita sudah hati-hati, kadang ada yang teledor gitu.
1: Mungkin bukan dari kita, tapi dari orang lain.
0: Itulah kenapa aku mau bilang, tadi aku mau nyambungnya gini, itulah kenapa jatuh cinta.
1: Masih ketegang-ngiang ya.
0: Harusnya aku tuh nyambung gitu. Itulah kenapa tahun kedua berkendara untuk kamu harus fokus ya, dengan tidak ada aktivitas lain, mau main handphone, merokok, atau mungkin ngobrol sampai kayak bener-bener bolak-balik ke kursi belakang gitu kan.
1: Iya.
0: Mendingan juga duduk di depan aja berdua ngobrol.
1: Bener, pokoknya fokus aja dulu selama berkendara.
0: Iya, kalau kamu ngerasa ada cerita yang seru banget, udah parkir depan kantor aku nih ya, tahun pro 2, ada tuh kopi gerobakan di situ aja.
1: Bener banget, kalau enggak masuk aja kita ngobrol di sini.
0: Kita ngobrol di sini, kayaknya lebih seru gitu ya tahun pro 2. Ya, tapi aku juga menantikan untuk nanti Faya bisa sharing ya, karena Faya kan juga terhitung adalah magang nasional gitu ya.
1: Bener.
0: Jadi mungkin beberapa teman-teman ada yang masih bingung, emang bisa ya, alurnya kayak gimana sih? Ya kali-kali aja nanti bakal ada batch berikutnya.
1: Bener
0: yang
1: banget.
0: Mungkin teman pro 2 sudah harus mempersiapkan diri dari sekarang.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal kasih ulasannya buat kamu. Dan aku juga mau informasiin untuk hari ini teman pro 2 di hari Kamis tanggal 8 Oktober itu untuk kumandang azan salat asar akan kami kumandangkan di pukul 15 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: suara ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Dia nomor 2 sore ini aku sama Faya, tapi lebih banyak Faya dia kayaknya buat nanti sharing ke teman-teman ya. Karena kan Faya adalah bagian dari magang nasional yang digelar oleh Kemenaker. Nah, ini pengalaman keberapanya kamu nih?
2: Ini pengalaman kedua yang alhamdulillahnya diberikan kesempatan untuk lolos gitu.
1: Berarti kalau gitu di batch pertama kamu udah coba?
2: Aku udah coba di batch pertama, tapi mungkin berkas-berkasnya aku mungkin ada ketidakcocokan, jadi nggak eligible, nggak bisa.
1: Tapi kamu tuh awalnya tahu dari mana sih informasi-informasi soal magang nasional kayak gini?
2: Nah, magang nasional itu udah ada dari 2025, jadi dengar dari teman-teman. Di 2025 juga sampai batch 3 kalau nggak salah, dan akhirnya mereka buka lagi. Jadi aku follow akun Kemnaker, jadi lihat timeline-nya. Oh ada, ternyata kalau nggak salah batch 1 2020 6 tuh di bulan Februari kalau gak salah.
1: Oh berarti itu penting ya untuk follow dulu.
2: Iya,
1: ke media sosialnya, karena update
2: atau enggak. Biasanya seliuran juga kok di TikTok. Gitu.
1: Jadi bagaimana teman Pro 2 mau gak nih nyari informasinya? Bener. Gitu. Jadi langkah awalnya paling basic adalah follow media sosial dari Kemenaker. Itu Faya di Instagram.
2: Benar, di Instagram.
1: Dan kemudian?
2: Dan setelah itu abis batch 1 kan belum dapat kesempatan, belum rezeki. Jadi ya udah nunggu lagi di bulan September.
1: September 2026.
2: Aku daftar di 2026, batch 1 gak dapet. Akhirnya daftar lagi di batch 2 2026. Alhamdulillahnya berkas dan dokumen semua ternyata cocok. Jadi bisa mengikuti tahapan. Akhirnya aku daftar. Karena dan kalau misalnya mau daftar itu ada dua instansi yang bisa didaftarkan. Jadi cuman boleh dua aja. Aku Fakultas Hukum. Jadi aku daftarnya yang pertama tuh aku daftar di Kementerian Hukum.
1: Oh iya, nyambung.
2: Nyambung banget. Yang kedua di scroll lagi apa ya? Aku mikirnya gini,
1: oh itu bisa dipilih optionnya gitu.
2: Iya, karena sebelum kita daftar itu ada pendaftaran instansi-instansi. Jadi penyelenggara-penyelenggara yang mau
1: membuka
2: loh.
1: Keran magangnya itu.
2: Benar.
1: Oke. Jadi kalau yang di wilayah kita nih di Ternate itu di scroll awalnya di Kemenkum.
2: Benar.
1: Scroll lagi tuh.
2: Scroll lagi kayak apa?
1: Kalau ya? Kalau daftar sekolah kan tujuan pertama dan cadangan gitu.
2: Benar. Tujuan pertama pasti dia yang pilihan pertama dong, nggak mungkin yang kedua. Oke. Aku ngerasa kayak oh yang pertama sesuai jurusan, yang keduanya kita lintas jurusan aja tapi yang lebih kayak masih deket sama aku. Aku ngelihat RRI Ternate. Kayaknya boleh.
1: Udah, opsi kedua.
2: Terus kuotanya cuma 5 orang.
1: Oh iya bener sih waktu itu.
2: Cuma 5. Jadi ngelihat semuanya ada TMB, KMB, LPU, pemberitaan. Siaran kayaknya seru deh. Oke deh, siaran aja. Penyiar. Enggak lama setelah itu diberitahukan di email kalau ternyata pemanggilan wawancara. Jadi kayak aku ternyata diterima nih di RRI. Terus dari kementerian mungkin sudah banyak ya yang ikut.
1: Tujuannya banyak gitu ya.
2: Jadi aku belum dikasih kesempatan untuk wawancara pada saat itu. Belum rezeki aja, jadi cuman langsung ke RRI. Cuman satu aja ini.
1: Dan akhirnya diwawancara. Oh gitu, wawancaranya online apa offline?
2: Online.
1: Oke.
2: Jadi diwawancaranya online. Dan tahapannya cuman masukkan berkas. Kalau misalnya udah valid semuanya, langsung wawancara, ya udah penentuannya di wawancara aja, udah nggak ada tahapan-tahapan yang lain lagi.
1: Eh berarti ini buat di sounding ke teman-teman, di highlight juga ke teman-teman Pro 2 ya, yang nanti kalaupun nanti kamu punya ketertarikan untuk bisa ikutan di batch selanjutnya.
2: Benar.
1: Kalau misalnya pun keran itu kebuka untuk RRI Ternate, itu benar-benar tidak dipungut biaya ya?
2: Iya. Nggak ada pungutan biaya sama sekali, bukan cuma di RRI tapi di semua
1: instansi yang terverifikasi untuk masuk ke magang nasional.
2: Bener.
1: Yang diselenggarakan oleh Kemenaker atau Pradu. Iya. Tapi kalau misalnya pun di awal kan biasanya ada pemberkasan kan. Itu waktu itu kamu nyiapin berkas-berkas apa saja tuh sebagai langkah awal buat teman-teman Pradu gitu kan?
2: Langkah awal ya, aku awalnya pastinya harus ini download akun siap kerja, download aplikasi
1: siap kerja.
2: Nah di situ terus masuk login email ya,
1: standar verifikasi
2: bener
1: lah ya.
2: Terus nyantumin CV, terus prestasi-prestasi kita, pernah ikut event atau apa, terus apa namanya? Pernah les komputer atau pokoknya ditaruh semua di CV. Abis itu sudah, abis itu tunggu tinggal pembukaan pendaftaran, langsung daftar,
1: di-upload
2: dan berkas-berkas yang harus banget kita teliti itu
1: adalah
2: ijazah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi bisa pakai SKL, bisa pakai ijazah dan cuman fresh graduate. Jadi sebelum setahun.
1: Ah iya benar, aku ingat banget waktu aku ngumumin soal magang nasional, itu prasyaratnya juga itu tuh teman-teman gue. Harus terhitung 1 tahun ya. Maksimal.
2: Enggak bisa lewat dari 1 tahun.
1: Harus
2: benar-benar fresh ya, fresh from the oven ya, teman-teman gue.
1: Anget banget.
2: Masih crunchy banget.
1: Itu dia.
2: Gitu. Terus harus data dukcapilnya harus benar, namanya harus benar, NIK-nya harus benar, harus valid antara PDDIKTI dan dukcapil
1: karena akan diverifikasi.
2: Iya, karena diverifikasi di dari Kemenaker apakah cocok enggak dari dukcapil sama PDDIKTI-nya. Baru bisa eligible akunnya, baru kita bisa ngelihat lowongan dan apply gitu.
1: Wah, so simple itu. Kalau kamu mau bergerak untuk bisa melengkapi administrasinya. Ah, kalaupun nanti ada batch kedua atau nomor 2, please banget kamu harus ngambil kesempatan ini. Ini durasinya kan 6 bulan ya?
2: Benar, 6 bulan.
1: Kamu akan dapat pengalaman bagaimana bekerja dalam satu instansi yang kamu pilih. Dan lagi-lagi nomor 2 ini adalah satu bentuk kerja nyata gitu ya buat teman-teman bahwa dinamika pekerjaan tuh seperti ini.
2: Iya.
1: Yang mungkin kelihatan di luar kayak santai banget.
2: Ya udah aja ternyata, wow.
1: Ya udah aja gitu kan. Kadang gak suka terima komentar, "Wah, jadi penyiar enak ya. Gimana, Fai? Kamu sejauh ini?"
2: Sejauh ini aku sudah 2 minggu ya. Ini reviewnya. Jangan guys, jangan anggap remeh atau anggap enteng suatu pekerjaan seorang. Semuanya tuh punya plus minusnya sendiri.
1: Oke, itu dia tong bre due. Jadi jangan dikira bahwa kita sekarang muterin lagu bagus,
2: baca informasi enggak segampang itu ya teman bre due.
1: Kayak lagunya siapa? Tak segampang
2: bener
1: itu.
2: Benar banget.
1: Aduh, pada akhirnya memang kita harus upskill, itu penting banget tong bre due. Upgrade soal pengetahuan kita juga penting.
2: Benar.
1: Di mana saja
2: latihan.
1: Ya, itu karena sangat mendukung ya.
2: Iya, itu nilai plus.
1: Gitu. Jadi buat kamu tuh nomor 2, please banget ngambil kesempatan yang baik ya. Kalaupun akhirnya kamu nemu informasi itu, di follow dulu akun Kemenakernya.
2: Benar.
1: Mana tahu lebih cepat nanti kerannya kebuka gitu ya. Karena kan kalau Faya September ya.
2: Iya, dan Katrik katanya ini udah ada ini
1: desas-desus
2: batch 3. Katanya nanti ada di bulan Oktober, akhir Oktober ini.
1: Ini Oktober ya?
2: Ini Oktober.
1: Okay.
2: Jadi kalau nggak salah ya, tapi harus dicek lagi di Instagram dan di TikTok. Cari-cari aja infonya, pasti banyak banget. Pendaftarannya itu dari tanggal 27 Oktober sampai 1 November.
1: Wih, depan mata banget sama
2: Bener. Bener, bulan ini loh.
1: Jadi kamu pastiin dulu untuk bisa mencari tahu syaratnya. Dan pastikan juga nomor 2 kelengkapan administrasi kamu tuh dicek baik-baik gitu.
2: Bener.
1: Jangan sampai pengalaman Faya di batch pertama itu karena tidak ada sinkron dari dukcapil sama dari
2: Dikti
1: gitu ya. Itu akhirnya membuat Faya harus
2: punya say goodbye sama batch 1 ya.
1: Dan akhirnya rezekinya
2: di batch 2
1: karena udah dipersiapin juga gitu.
2: Bener.
1: Kan lebih ada persiapan. Dan kalaupun kamu lebih punya persiapan sedini mungkin untuk batch 3-nya, mana tahu kamu nanti bisa juga bagian dari kita atau dari kementerian lembaga yang lain.
2: Bener.
1: Itu dia sekilas info buat kamu di Sore Ceria untuk hari ini.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
1: Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Kita masih di sore ceria Tombre 2 dan aku punya informasi buat kamu. Ini informasinya perihal sekolah ya. Jadi teman sekolah, teman sekolah lagi. Teman Pre 2, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Bapak Abdul Mukti ini pada saat satu sesi event atau acara gitu Teman Pre 2, ini beliau menyampaikan kalau kebijakan tidak naik kelas ini berpeluang untuk kembali diberlakukan mulai tahun 2027, karena wacana ini juga muncul nih setelah pihaknya menerima masukan dari Dewan Pendidikan sebagai salah satu upaya untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan dan mendorong siswa lebih serius untuk belajar. Jadi kan kalau nggak naik kelas itu kan mungkin yang apa ya, sistem ini tuh yang diterapkan dan mendapatkan periode penerapannya itu di generasi milenial tahun pra-2 ya. Dan Pak Muti juga menilai kalau kebijakan untuk tidak naik kelas nih ini bisa menjadi bagian dari rekomendasi konversi nasional pendidikan Indonesia, dan siswa juga perlu nih untuk punya motivasi belajar ya. Kalau nggak belajar nggak naik kelas ya, itu bahasa yang sering banget kita denger ya pada masanya, dan sepertinya akan mulai kita perdengarkan kembali menjelang 2027. Penerapan kebijakan ini tahun pre 2 ini juga masih memerlukan kajian akademik ya untuk bisa masuk dan diterima masukan ini dari para ahli sebelum akhirnya diputuskan dan diterapkan untuk tingkat sekolah dasar sampai pada menengah atas tahun pre 2. Seperti itu kabar-kabarnya ya. Dan kabar-kabar lain lagi bisa kamu dapatkan dari program siarannya Pro 2. Dan untuk kamu yang sore ini lagi pada bersiap buat olahraga sore, wah seru banget nih bisa punya waktu untuk olahraga tahun Pro 2, karena pada akhirnya memang aktivitas fisik tuh menjadi penting banget, dan ibarat apa ya, ibarat investasi gitu tahun Pro 2. Kalau kamu udah olahraga fisik, udah olahraga dengan baik di saat ini ya, itu menjadi investasi baik buat kamu tahun Pro 2 agar punya masa tua dengan fisik yang lebih sehat lagi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

sore buat semuanya teman Pre2. Sore-sore baru pulang kantor, akhirnya selesai kerjaan hari ini. Atau mungkin baru dari kampus, akhirnya selesai mata kuliah hari ini, selesai tugas hari ini. Atau baru jemput anak pulang sekolah. Siap-siap ya, balik ke rumah dan bisa di preview lagi ya pelajaran-pelajaran hari ini dari sang buah hati tercinta buat orang tua muda di luar sana ya. Kadang gitu ya kalau ngomongin soal anak-anak sekolah dengan orang tua muda gitu, yang selalu jadi hal yang perlu di apa ya, dijadikan sebagai perhatian dan menjadi hal-hal yang perlu diceklis sama orang tua adalah ada PR apa tidak anak-anak ya. Kadang gitu ya, anak-anak ini susah banget buat cerita, kayak ini tadi ditugasin ini ya, aku tadi belum selesai ini ya. Entah kenapa si gen-gen alpha ini tahun pre-2 mereka tuh untuk menceritakan aktivitas sekolah, ceritain rules dari mereka di sekolah itu kayak jadi rahasia negara banget. Serahasia itu gitu ya. Gak bakalan diceritain ke entah ke orang tuanya langsung, ke pamannya, ke tantenya gitu. Aduh, gitulah tahun pre-2 ya. Serba-serbinya ya, yang punya adik, punya ponakan di rumah gitu ya, yang adalah generasi alpha tahun pre-2. Oke, sekarang aku bakal ngasih kamu beberapa pilihan olahraga sore yang jadi pilihan ideal banget buat hak kamu. Hai kaum muda. Kaum muda-mudi ya. Jadi buat teman-teman yang masih muda nih, untuk bisa melepas stres setelah beraktivitas seharian, ini juga selain melepas stres juga bisa jadi apa ya, menjaga kebugaran tubuh ya nomor 2 di rentang waktu 16 sampai di 18 sore ya nomor 2. Ini suhu tubuh kita nih ada di titik optimal sebenarnya di rentang waktu ini nomor 2 ya. Di rentang waktu 16 sore sampai 18 sore, jam 4 sore sampai jam 6 sore nomor 2. Sekali lagi, suhu tubuh kita nih ada di titik optimal. Jadi performa fisik dan fleksibilitas otot juga sebenarnya meningkat teman pre-2. Jadi ini rekomendasi waktu yang bisa kamu pilih sebagai pilihan waktu olahraga sore yang ideal dan cocok buat kamu hai kaum muda. Dan mungkin buat teman-teman boleh coba untuk lari sore, lari santai gitu kan, jogging, olahraga yang praktis banget dan ekonomis ya. Lari santai di sekitaran komplek rumah, taman kota juga oke. Trek luar ruangan itu membantu membakar kalori yang lebih bagus nomor 2. Kemudian bisa ngelihat sekeliling ya kan, meredakan stres dan meningkatkan kesehatan jantung yang paling penting. Dan kemudian mungkin teman-teman bisa pilih untuk olahraga kayak main tim gitu ya, entah itu futsal, entah itu basket. Kalau basket seru-seru kayak gini juga rame banget loh di lapangan stadion basket itu. Jadi alternatif pilihan buat kamu teman-teman pre-2, sangat cocok untuk anak muda yang ingin berolahraga sekaligus punya apa ya, punya ruang untuk bersosialisasi gitu pre-2 ya. Aktivitas ini tuh sebenarnya melatih stamina untuk futsal, untuk basket, untuk mini soccer gitu kan, karena bisa melatih stamina oke, kelincahan oke, koordinasi tubuh juga bisa didapetin di situ tahun pre-2 dan juga mempererat kerja sama tim ya. Dan kalau teman-teman kantor aku lebih banyak memilih untuk bulu tangkis. Ini olahraga yang sebenarnya populer banget dan fleksibel karena dapat dilakukan di lapangan dalam ruangan ya tahun pre-2, indoor, outdoor, oke. Tapi kalau untuk saat ini kayaknya anginnya lumayan kencang kalau main di outdoor gitu ya. Jadi main indoor aja. Bulu tangkis itu efektif banget melatih refleks tahun pre-2. Dan kelincahan kaki dan juga kekuatan otot lengan itu bakal kebentuk banget kalau kamu pilih bulu tangkis sore-sore. Dan mungkin coba untuk workout kali ya. Kalau aku tim workout tahun pre-2 dibanding sama basket, aku bukan anak basket, kayak gak cocok juga kayaknya buat aku ya. Terus bulu tangkis aku juga aku udah wassalamualaikum aja deh kalau basket. Kalau bulu tangkis, aku kalau tepok bulu nih kayaknya, aduh,
ngos-ngosan banget. Jadi aku tuh tim workout aja, tapi di rumah tuh Omra 2 ya. Dan latihan kekuatan yang memang menggunakan beban tubuh sendiri, kayak misalnya push up gitu kan. Kemudian squat, plank, itu yang paling sering aku lakukan ketika workoutnya di rumah. Dan olahraga ini bisa dilakukan di mana ya? Di rumah tuh paling paling ideal sih kalau menurut aku tuh Omra 2. Tapi kalau misalnya kamu punya bestie-bestian yang bisa kamu ajak buat bisa street workout, boleh juga tuh, lucu gitu ya. Kalau misalnya kamu pilih Taman Nukila misalnya, Taman Nukila yuk gitu, gelar matras tuh di atas tuh di pojokan taman gitu kan, buat workout di Taman Nukila. Ih, lucu juga deh, selain yoga gitu ya, selain yoga kayaknya boleh tuh Omra 2 buat workout di taman kota gitu ya. Dan

Aduh, aku ngebayangin denger lagu ini nomor 2 sambil lari sore gitu ya, olahraga sore seperti yang udah kita kasih rekomendasi tadi. Coba lari santai di sore hari nomor 2 biar makin seger gitu ya, setelah kerja dari pagi sampai sore, entah itu di jam 4 sore tadi beres kerjanya, ada yang di jam 5 tadi beres kerjanya. Hah, ini aku sambil ngomong nih, aku sambil lihat nih di Jalan Sultan Hairun nih lagi ramai yang olahraga sore depan kantor. Aku lewat depan kantor, ada 2 orang yang larinya ke arah utara gitu ya. Dan ada yang sepedaan juga, ada yang cuma jalan santai aja. Dan sore ini juga untuk volume kendaraan terpantau ramai lancar nomor 2. Ini lebih banyak dari arah selatan ke utara ya, kalau dilihat dari kasat mata aku yang saat ini lagi ngadep ke Jalan Sultan Hairun. Dan semangat sore buat semuanya, lagu-lagu bagus masih akan terus terputar buat kamu dan Tom Pradua buat bisa memaksimalkan olahraga di sore hari. Coba lakukan pemanasan di 5-10 menit sebelum kamu mulai olahraga untuk bisa mencegah yang namanya cedera ya saat olahraga. Dan pastikan tubuh terhidrasi dengan baik sebelum, selama, dan setelah berolahraga. Tolong juga batasi durasi olahraga hingga menjelang matahari terbenam agar tidak mengganggu waktu istirahat malam kamu, Tom Pradua. Seperti itu singkatnya. Dan nanti buat teman Pradua, setelah ini bakal ada banyak lagu bagus yang akan langsung terputar buat kamu. Dan semoga playlistnya Pradua bisa nemenin kamu yang lagi olahraga, yang lagi beberes rumah. Karena biasanya setelah kita apa ya, pulang dari tempat aktivitas, itu kita pasti bakal balik ke rumah dan menata kembali ya tatanan rumahnya. Ada yang mungkin pas ditinggal tadi anak-anak pada main dalam rumah gitu kan, jadi harus beberes lagi. Ada yang baru balik dan menyempatkan diri buat apa, buat ngepel buat ngepel dalam rumah ya, atau lagi ini baru mau mutar pakaian kotor di mesin cucinya. Dengan semua aktivitas kamu di sore ini, semoga kita bisa jadi teman yang baik ya, seperti sapaan kita ke kamu, teman Pradua. Semoga kita juga berteman dengan baik sampai jam 12 malam nanti.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sarangnya. Oh, 처음 들은 척하는 것 봐.
2: 하지 마.
1: 저리로 가봅시다.
3: Asik bener, nonton apaan sih? Ini lagi nonton film.
4: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
3: Itu tuh, film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website, cari yang gratisan aja.
4: Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
3: Hah? Emang berbahaya ya?
4: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
4: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
3: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
4: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: YFM era Ripo 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Taman Pro 2 bareng Alam Jul, karena ini pastinya menemani kamu di sore sampai malam nanti. Dijaga malam Taman Pro 2 dan azan maghrib akan dikumandangkan tepat pada pukul 18.24 waktu Indonesia Timur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhni, Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah, sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

0: Imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilah Wal-Fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: terungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Well, teman-teman Pro 2, masih bareng aku Alam Jul karena ini pastinya, dan aku punya info bagus nih teman-teman Pro 2 ya, dalam rangka spesial hari ulang tahun Provinsi Maluku Utara yang ke-27 ini dari KM Express Cantika 08 teman-teman Pro 2 ya. Mau nonton konser di Sofivi yang dari Ternate, bingung mau naik apa nih kesananya teman-teman Pro 2 ya. Ada Kacep, Kapal Cepat Cantika gratis teman-teman Pro 2, udah gitu dua kali perjalanan pula, dua kali trip ya. Untuk hari Sabtu 10 Oktober 2026 dari Ternate ke Sofivi teman Pro 2 itu, yes, ini gratis ya. Sekedar info ini gratis. Tapi kamu harus banget daftar ya teman Pro 2. Daftarnya di samping kanan penginapan Haji Kan di Tanah Raja ya teman Pro 2. Kalau misalnya untuk di Ternate, untuk yang di Sofivi di ruang tunggu pelabuhan Guraping Sofivi. Jadi untuk Sabtu 10 Oktober 2026 ya di pelabuhan Ahmad Yani, trip pertamanya itu di 16.30 atau jam 5:30 sore. Trip keduanya menuju ke Sofivi itu 18.00 atau jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Dan untuk mau baliknya dari Sofivi ke Ternate, teman Pro 2 tenang aja, yang trip pertama ya ini ada 23.30 atau 23:30 malam, dan juga trip yang kedua itu jam 1 waktu Indonesia Timur dini hari teman Pro 2 ya, kamu bisa balik dari Sofivi ke Ternate naik kapal cepat juga ya. Jadi yuk teman Pro 2 kita nonton bareng-bareng Nasar dan juga Salma Salsabil, ada juga nanti yang bakal jadi hostnya ada Rina Nose, pasti bakal pecah banget sih teman Pro 2. Penasaran ada semoga cepat bisa kesampaian ke sana teman-teman Pro 2 dengan kapal cepat Cantika.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: IG kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Zaitun Jaga Malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, tepat pada pukul 20 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur di Jaga Malam. Ya, seperti biasa di Kamis Malam ada remas atau remaja bertausiah, teman Pro 2. Dan malam hari ini giliran teman-teman atau adik-adik dari Rohis Arisalah dari SMA Negeri 1 Kota Ternate ini, teman Pro 2. Gak pakai lama lagi, buat kamu yang pengen ikutan boleh banget langsung aja nimbrung di WhatsApp atau di Instagramnya Pro 2, @radioprodua_ternate, duanya pakai angka, atau di WhatsApp di 0813-7312-5896. Dan teman Pro 2, inilah remas remaja bertausiah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha hidup, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa yang di antara kita yang paling baik amalnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang paling sempurna yang mengingatkan kita, ingatlah kebiasaan yang memutuskan segala kenikmatan, yaitu kematian. Hari ini, izinkan kita merenungkan satu hal yang pasti bagi setiap jiwa saat Allah memanggil pulang. Tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menunda. Ajal adalah janji yang ditepati. Mari kita renungkan bagaimana Al-Quran menceritakan saat Allah mengambil nyawa hambanya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 42 yang artinya, Allah mengambil nyawa seseorang saat kematiannya dan nyawa yang belum mati saat tidurnya. Lalu dia menahan nyawa yang telah ditetapkan kematiannya dan mengambil nyawa yang lain hingga waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.
4: Ayat ini mengajarkan kita, tidur pun adalah bentuk pengambilan nyawa yang kecil. Saat kita tidur, ruh diambil Allah. Jika dia berkehendak mematikannya, dia tahan ruh itu. Jika belum, dia kembalikan hingga waktu yang ditetapkan. Tidur adalah kematian kecil, dan kematian adalah tidur yang panjang menuju kebangkitan. Dalam Quran Surah Al-An'am, ayat 61 yang berarti, Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan dia mengutus penjaga-penjaga kepadamu. Hingga apabila salah seorang di antara kamu datang ajalnya, maka utusan-utusan kami atau malaikat maut mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Bukan kebetulan, bukan kecelakaan semata. Setiap perpindahan nyawa itu diperintah, dicatat, dan dijalankan dengan tepat oleh malaikat maut dan para pembantunya. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8 yang berarti, Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan.
5: Pendengar sekalian, kita sibuk merencanakan masa depan, namun sering melupakan rencana perjalanan pulang. Kematian bukan musuh yang dihindari, ia adalah janji yang menanti. Quran Surah Al-Munafikun ayat 11. Dan yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktunya telah tiba, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Seringkali kita berkata, kalau saja aku tidak pergi, kalau saja aku tidak bertobat lebih awal, padahal jika ajal telah tiba, tidak ada yang bisa menahannya. Allah beriman pada Quran Surah Ali Imran ayat 145 yang berarti, dan tidak seorang pun yang akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan waktu yang ditentukan. bencana, penyakit, kecelakaan, semuanya terjadi dalam batas ketetapan Allah. Jika ajal belum tiba, bahkan di tengah peperangan pun seseorang belum tentu binasa. Jika ajal tiba, di balik benteng paling kokoh pun ia akan pergi. Pelajaran, jangan takut berjuang di jalan Allah. Ajal tidak akan berkurang walaupun sedikit, sedetik. Jangan terlalu berlebihan mencintai dunia. Semua yang kita banggakan akan ditinggal. Kesehatan, kekayaan, kedudukan, semua itu titipan. Saatnya, saat pemiliknya meminta kembali, kita tidak bisa menolak. Detik-detik panggilan. Al-Quran menggambarkan saat-saat terakhir itu dengan sangat menyentuh pada Quran surah Kaf ayat 19 yang berarti, dan datanglah kepada kematian dengan segala kebenarannya, itulah yang kamu lari darinya. Pada Quran surah Al-Qiyamah ayat 26-30 yang artinya, sekali-kali tidak, apabila nyawa telah sampai di kerongkongan dan dikatakan siapa yang dapat menyembuhkan, dan ia yakin bahwa itulah waktu perpisahan. Kepada Tuhanmu lah hari itu diserahkan. Saat itulah harta yang dikumpulkan tidak menolong, jabatan yang tinggi tidak melindungi, orang-orang yang dicintai hanya bisa menangis, tidak bisa menggantikan. Hanya amal saleh yang ikut, salat puasa, sedekah, kebaikan kepada orang lain, Al-Quran yang dibaca, anak yang mendoakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal yang mengikuti orang yang meninggal, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dua kembali dan satu tetap bersamanya. Keluarga dan hartanya kembali, amalnya tetap bersamanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
3: Alam barzah dan harapan kepulangan. Saat ruh diambil, tidak berarti berakhir. Justru dimulainya perjalanan yang hakiki. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 19 yang artinya

0: maka ia disambut dengan siksa, siksa kubur, kubur terasa sempit dan gelap.
1: Namun, Allah Maha Pengasih, banyak hamba yang berdosa namun diampuni karena rahmatnya, karena kesabaran dalam ujian, karena keikhlasan bertaubat sebelum dipanggil. Quran Surah Az-Zumar ayat 53 yang berarti, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Selama ruh belum sampai di kerongkongan, pintu taubat masih terbuka.
2: Jika panggilan itu bisa datang kapan saja, saat bekerja, tidur, berjalan, atau di tengah kesibukan, maka inilah saatnya. 1. Memperbaiki hubungan dengan Allah. Perbanyak ibadah, jangan tunda sholat. 2. Memperbaiki hubungan dengan sesama, maafkan yang menyakiti, minta maaf yang disakiti. 3. Meninggalkan dosa yang berulang, bertaubat sungguh-sungguh. 4. Mempersiapkan bekal pulang, sedekah, ilmu bermanfaat, doa anak yang soleh. 5. Mengingatkan keluarga dan sahabat dengan cara yang baik, bukan menakut-nakuti, melainkan mengajak kembali kepada Allah. Rasulullah SAW mengingatkan, perbanyaklah menyebut pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Bukan untuk hidup dalam ketakutan, melainkan untuk hidup dalam kesadaran. Seorang yang sadar akan dipanggil pulang, ia akan lebih jujur, lebih lembut, lebih dermawan, lebih takut kepada Allah.
0: Pendengar yang dicintai Allah, kita tidak tahu kapan panggilan itu datang. Mungkin saat kita sedang bersujud, mungkin saat tidur, mungkin saat beraktivitas. Yang penting, saat dia memanggil, kita dalam keadaan sujud, beriman, dan bertaubat. Semoga Allah, ketika dia mengambil nyawa kita, mengambilnya dalam keadaan husnul khotimah, iman yang sempurna, taubat yang diterima. Semoga kubur kita menjadi taman dari taman-taman surga, bukan lubang dari lubang-lubang neraka. Ya Allah, ketika Engkau mengambil kami, ambillah kami dalam keadaan beriman. Janganlah Engkau biarkan hati kami condong setelah Engkau beri petunjuk. Anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi. Ya Allah yang menghidupkan dan mematikan, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimah yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Yang Engkau ambil, semoga masuklah ke dalam rahmat-Mu. Yang Engkau tinggalkan, berilah petunjuk dan kekuatan untuk beramal soleh. Kepada Allah kita menyerahkan jiwa, kepadanya kita kembali.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yeah.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Yes, tahun 2 sudah jam 9 malam, artinya apa? Artinya kita harus ikutan dulu nih Music Live Chat dengan Pro 2 FM Jakarta bareng Edit dan juga Ellen, teman Pro 2. Dan untuk edisi MLC malam hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, bakal ada Ali Syadira, teman Pro 2, yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan dengan obrolan seru dan juga pembahasan-pembahasan seputar karya-karyanya ya. Dan teman Pro 2, jangan lupa makan malam juga, jangan lupa untuk selalu bahagia setiap harinya, teman Pro 2. Dan aku bakal balik lagi jam 10 malam atau pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, dan kita bakal ada pembahasan yang dalam banget pastinya. Jadi kalau misalnya kamu pengen gabung, boleh banget langsung WhatsApp aku di 0813 7312 5896, teman-teman Pro 2. Dan langsung aja, gak pakai lama, inilah Music Live Chat.

0: Malam Indonesia.
1: Yes, teman berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Di Paris, ada yang streaming di Inggris, di Jerman.
1: Pasti ada yang streaming kan? Iya, pasti ada yang
0: bener. Bener, pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin, dan malam hari ini seperti biasa, yes. Kalau udah ada Ellen edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Edit ya.
0: Betul, karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Edit akan baca puisi abis ini.
0: Gak usah. Mentar.
1: I am three. Boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja beda. Dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Apa udah gak ada juga kartunya.
0: Ya benar sih.
1: Iya kan.
0: Bener. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan satu jam ke depan ya.
1: Betul.
0: Barengan sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
1: Aduh. Kayak ya. Kayak Hudson ya bolak-balik gitu ya.
2: Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih?
0: Kreatif.
1: Ada yang masih ikut Hudson mungkin teman berdua.
0: Padahal memang malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau nggak salah.
0: Bukan beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Lurus aja udah lurus.
1: Gue loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman berdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman berdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fans Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
2: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
2: Asik aku wanita yang sedang jatuh cinta.
1: Oh iya. Alisa Dira.
3: Halo. Kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumin gak di Blok M, Alisa?
3: Tumin ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayaknya lagi produktif banget ya.
1: Iya.
3: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah.
0: Masih kuliah ya. Masih
3: buat teman-teman kuliah, yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah ya.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
3: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
3: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi bisa salto katanya.
1: Nggak usah.
3: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Iya. Oh wow.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
3: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
1: Aduh,
3: kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
1: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
3: Aku yoga, padel, gym. Pickleball.
1: Okay. Keren.
3: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Memanfaatkan fasilitas.
0: Benar.
1: Kalau padel di mana padel?
3: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih, tergantung host klubnya. Asai.
1: Ini anak padel baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Rik klub ya.
1: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa, kok gak ada.
3: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, misal, berarti akunya lagi di Taman Literasi.
0: Oh iya, bener.
3: Kalau kakak lagi di Taman Literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang gak mau ketemu lu?
1: Intinya itu sebenernya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh, gue pengen ditanya.
3: Iya.
0: Oh lagi galau lah.
1: Enggak juga, udah gak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini, kita kedatangan Alisa, senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
3: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
3: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
3: Romansa. Nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
3: Betul, karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya, atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Wow.
3: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang. Mau dia segala apapun, pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun, pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
1: Bener. Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa deh.
0: Betul.
1: Iya gak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
3: Alhamdulillah ya.
0: Bener. Psikologi cuy.
1: Masih inget dong. Kita tahu UKT kamu berapa.
3: Terlalu
0: stalker. Kok jadinya serem ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
3: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang

0: Ini okay. dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia tuh jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Berarti asli, real kejadian sama kamu.
0: Real kejadian, real, kan judulnya strategi memilikimu.
1: Betul.
0: Kan. Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya, ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
1: Iya.
0: Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
1: Iya, kita bikin lebih classy ya.
0: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Iya, penipuan ya.
0: Iya, enggak ya, jangan ya.
2: Jangan, mudah-mudah.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
0: Iya.
2: Betul.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih? Yang kayak untuk mendapatkan seseorang, kamu udah mikirin strateginya?
0: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
2: Apa tuh?
0: Buat first date-nya, biasanya strategi. Kayak kalau misalnya perempuan kan nggak mungkin nggak sih, bukan nggak mungkin, aku nggak mau bilang nggak mungkin ya, in this era mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, jelas.
0: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kayak aku pernah waktu itu pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu, terus dia, tapi ini udah lama banget ya.
1: Iya, iya, iya. Disclaimer dulu ya.
0: Pas aku SMA ya. Lagi.
2: Oke. Iya lagi gitu kan.
0: Kayak dia jago ngedit gini-gini, terus selalu kayak ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu.
1: Oke. Oh iya.
0: Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen. Enggak. Okay. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa digulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
0: Enggak. I want to make it valuable gitu kan.
2: Bener.
0: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak teman aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean.
0: Biar
1: gitu.
0: biar dia nggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak nggak, gue nggak sepengen itu sama lo.
2: Biar nggak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi.
2: Bener. Alus bro.
1: Alus pisan.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedit ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedit bisa pakai cara Alisa Dira nih.
2: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
2: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman berdua. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright, tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu ya. Jadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya, itu adalah cara yang halus ya, mulus
1: gitu. Banget, gak kelihatan ya.
0: Gak kelihatan, kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen dong gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Oh, iya ya.
2: Gak suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
2: Iya. Ya kalau dia kayak kalau lama-lama gue nyaman nih. Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya. Nanti aja kita nikah aja ya.
1: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedit tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Iya, kayak obat, gitu. Buang-buang waktu ya jatuhnya ya.
2: Kalau emang mau serius, lo mau nikahin gue gak nantinya gitu.
1: Zar. Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
2: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis ada vokal direkturnya juga.
0: Benar-benar.
2: Itu sangat menjaga barrier banget.
0: Alright. Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga fotonya. Oh ya fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy kayak gitu. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Benar-benar sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan
0: gitu.
2: Jadi fotonya nggak sia-sia nih. Spotify.
1: Dipakai di Spotify ya. Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih, lucu.
0: Benar-benar. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, iya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan.
2: Betul, iya gitu itu kan? Yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Widih. Ipan keren banget.
2: Ipan dan teman-temannya ada Ipan.
1: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI
1: ya, pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
1: Oke. Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Enggak
1: kan?
2: Sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Oh, lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Gitu. Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright, tapi berarti POV di lagu ini adalah yang bener lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh, kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih, kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya, jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue yang sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih, lu siaran radio. Berapa jam?
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng.
0: Wow.
2: Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Waduh. Anak SMA yang ngomong itu waktu itu. SMA kan?
2: Nulisnya. Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Ya? SMA. Merasakan. SMA ya? Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak
0: Yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
0: Gak diketawain.
1: Parah.
0: Gak diketawain.
1: Pen Kalisa serang edit.
0: Dari itu.
2: Gak. Aku pertama kali yang merasakan. Aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA.
0: Okay.
2: Iya, emang terdengar lucu sih SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya, benar.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa gitu. Betul, ya.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan?
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya.
2: Kayak penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, entah yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
2: Jadi
1: Gokil. Gue jadi penasaran nih. Yes. Kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Ini single terbaru dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Podcast dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok gak?
1: Jujur sering lewat.
0: Jujur sering lewat.
2: Serius gak sih?
1: Iya, bener-bener.
2: Kok gak pernah mampir kayak halo?
0: Halo.
2: Apa kabar nih?
0: Nanti kapan-kapan mampir ya. Bener. Kita ikut donet bro.
1: Iya, waktu itu pas-pas lagi nonton, lagi rame sama penontonnya.
0: Iya. Jadi kayak, aduh sungkan nih.
2: Lagi asik ya, asik sendiri ya.
1: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
0: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
2: Iya, karena aku emang baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
0: Iya.
2: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga, atau aku ngerjain hal lain.
0: Iya.
2: Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
1: bebas
0: pengen ngobrol sama orang-orang.
2: Iya.
0: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
2: kadang
0: ya, jam 12 ya.
2: Kadang-kadang iya lagi terciduk nih.
1: Terciduk.
0: Bener-bener. Gak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan.
2: Seru dong.
1: Alright, anyway, balik lagi ngomongin soal strategi memilikimu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
2: Jujur.
0: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget gitu.
1: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
2: Hangatnya tuh menyelimuti.
1: Permainan kata-kata.
0: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gue menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
2: Benar.
0: Bukan orang yang kayak, aduh buruan dong tembak gue dong.
2: Iya, nggak. Kuring.
0: Kuring deh.
2: Untuk aku ya, untuk aku.
1: Betul.
2: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
0: Iya. Berarti kamu nggak gemesan ya? Tembakku sekarang. Iya.
2: Karena masalah sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
0: Iya benar.
2: Gak bisa keulang lagi loh.
0: Iya benar.
1: Benar.
0: Tapi ini kita belum nanya nih.
1: Apa tuh?
0: Dari kita strategi untuk mendekati.
2: Oh iya.
0: Tadi Alisa udah cerita kan.
2: Sebutin tiga strategi buat memiliki.
0: Boleh
2: gantian. 1, 2, 3 gitu.
1: Oh iya.
0: Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
1: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya.
0: Kelilipan.
1: Bener. Masa gua sapuin ini.
0: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
1: Iya, pastilah.
0: LinkedIn.
2: Itu too much sih.
1: Itu nyari kerja apa gimana?
0: Karir pegawai.
1: Nyari pegawai itu namanya.
0: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
2: Ini lagi nyari anak magang ya.
0: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
2: Mencari tahu ya.
0: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
1: Betul.
0: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin gitu.
1: Itu tadi dia.
2: Sesuai skill aja sih kak. Sesuai skill aja sih.
0: Pakai CapCut.
1: Jeduk-jeduk kok.
0: Jangan dong.
2: Oke, kedua boleh nih dari kakak.
1: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
2: Jadi yang kedua ngebahas yang dia suka ya. Oke.
1: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
0: Ada lainnya tuh, Dit.
2: Gue tau.
0: Yang ini bayar tiket kan?
1: Oh iya.
0: Atau bayar something.
2: Iya terus kayak nanti ini ya. Lanjut.
1: Kalau misal kita nonton nih. Kita nonton. Ya kita aja yang bayar. Kita dulu yang bayar.
0: Terus kan nanti gak enak kan?
2: Gak enak.
1: Mau bayarin. Gak usah, nanti besok aja.
0: Gila. Belut listrik aku susah nih emang.
1: Nyengat dong.
0: Oh tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya?
1: Bener.
0: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu. Misalkan ceweknya bis mania. Tetap lu akan bahas itu juga berarti.
2: Enggak, iya.
1: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
2: tadi tambahin satu lagi dong.
1: Boleh.
2: Enggak, kalian yang tambahin satu lagi. Dari cowok aja, dari cowok.
0: Dari cowok. Selain tadi riset, terus juga bahas hal yang sama. Hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
1: Benar.
0: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
2: Misalnya
0: kan
2: kayak dia lagi PMS.
0: Iya.
2: Terus kayak
0: yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
1: Iya, kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
2: Iya,
1: ada jajannya.
2: Emang kalian pernah kayak gitu?
0: Pernah
1: dong.
2: Seriusnya sih?
1: Iya dong.
2: Keren banget.
0: Pernah dong.
1: Yes, yes.
0: Tenang bro.
2: Oh, iya.
1: Gitu.
2: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek.
0: Okay.
2: Komen-komennya gini katanya.
1: Apa tuh?
2: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
0: Keren.
2: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Yaudah deh.
0: Iya.
1: Bener.
0: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
1: Aduh.
0: Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
2: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan terlalu percaya juga sama cowok, karena mereka nebar jala juga gitu loh.
0: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
2: Nah, kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi.
0: Harus dong.
2: Harus ya.
0: Harus dong.
2: Oke.
0: Ilmu mancing.
1: Jangan lupa pakai essence.
0: Bukan.
2: Terus apa lagi?
0: Itu. Kalau apa lagi tambahan nih?
1: Apa lagi ya kalau gue?
0: Strategi-strategi yang centil.
1: Asik.
0: Apa dia?
1: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Gue sih itu yang penting.
2: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Kamu deh.
1: Jangan gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga tadi.
2: Oh, gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Terus kita kayak baru balas besok aja.
0: Sorry. Baca.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Jangan terlalu ngebet bener. Main smooth aja.
2: Slow but steady.
1: Nah,
0: kita layan tidak.
2: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
0: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya.
1: Benar.
2: Tahu ya, ikan yang dipancing juga enggak mau kalau nelayannya jelek kan. Gituin.
0: Kalau umpannya jelek, kalau umpannya jelek,
1: harus pilih-pilih kan.
2: Iya. Oh benar.
1: Ini perumpamaan aja.
2: Kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
0: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok tuh ajaib. Ajaib banget ya. Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
2: Oh, silahkan.
1: Ini tadi ngomongin soal apa percetetan ya. Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya, Kak Ica.
2: Nah, itu enggak sih. Okay. Jadi ya, kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
0: Oke. Okay.
2: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak... Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu. Jangan yang kayak kita bela-belain. Sesuai aja sama
0: jangan
2: gimana.
0: Jangan too much ya.
2: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
0: Iya benar.
1: Walaupun udah punya strategi.
2: Strategi masuk.
0: Kata Octadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
1: Kelas.
0: Beneran lah.
1: Kelas.
0: Karena
1: bongkar rahasia. Ya,
0: katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
2: Oh, siapa yang bilang itu?
0: Ada
1: Seth Stickman.
2: Oh ya, Kak Seth Stickman. Hai, Kak Seth.
1: Benar-benar ya.
2: Siapa lagi?
1: Ada siapa lagi nih, Lan?
0: Ada dari Ilham kali ya?
1: Benar.
0: Ini nih, Ilham. Ya. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
2: Menarik ya. Sangat menarik kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa. Dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
0: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
2: Kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama, gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
0: Oh iya?
2: Wow. Iya, serius? Karena kayak iya. Kemarin dia juga habis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
0: Wah,
2: iya ya. Keren. Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi kayak gitu. Bukan yang kayak
0: tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik sih.
1: Bisa
0: Perunggu bisa tuh.
1: Wih. Alright.
0: Terus ada lagi gak Dit? Siapa nih?
1: Ada Ujang Kedu.
2: Ada Ujang Kedu. Hai Ujang. Hai.
0: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
2: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
0: Oh iya. Terima
2: kasih Ujang.
0: Malam ini join nih.
2: Malam ini jangan lupa join ya.
1: Ada juga
0: Sasnil Naura. Sasnil Naura katanya semangat Ica.
2: Okay. Makasih.
0: Okay.
2: Siapa namanya siapa?
1: Sachi.
2: Oh Sachi, itu Kayuan. Hai Kayuan.
1: Oh wow.
2: Iya.
0: Wah wow, banyak ya.
1: Banyak ya.
0: Oke.
2: Okay. Makasih.
1: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
0: WhatsApp ada siapa,
1: Lara yang udah nanya nih. Nah, ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
2: Aduh, cukup berat.
1: Ini kalau ada nggak satu momen dalam perjalanan ke Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak. Gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
2: enggak? Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu. Karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
2: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang menyebarin gitu kan. Aku tinggal
0: asik. Gitu dong. Tampil ya.
2: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya.
1: Iya,
2: jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku nggak mau saing-saingan banget, maksudnya ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita nggak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar konten. Akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku, kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain. Karena emang kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
1: Benar-benar.
2: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
1: Oke, benar-benar. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
2: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Betapa kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya Kak. Alhamdulillah banget gitu.
0: Alhamdulillah banget dong.
2: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah ya, dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
0: Amin.
1: Wah, benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
2: Betul.
1: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya.
2: Iya.
1: Ini album pertama.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
0: Seru banget. Berisi berapa lagu ini?
2: 6 kak.
1: 6 nice. Lagu ya?
2: 6 lagu.
1: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
2: di saya.
1: Oh ini.
2: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
1: Oke.
2: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
1: Oh.
2: Karena genrenya beda-beda ya maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis judulnya Sudah Bisa Tertawa.
1: Ah,
2: jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang keenam ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Asik. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget. Joget Brazil, joget Brazil.
0: Buat joget Brazil. Boleh.
1: Berarti berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
2: Iya, targetnya tahun depan sih.
1: Tahun depan ya.
0: Oh,
1: jadi ditunggu nanti ya.
0: Ditunggu ya.
2: Ditunggu ya.
1: Kira-kira kapan? Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
0: Yes, bener banget.
1: Spam terus kapan?
2: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
0: Apanya?
2: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
2: Teman Pro 2, ditunggu ya.
1: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku, salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
1: amin.
2: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Kalian yang bikin aku semangat terus.
1: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
0: Betul.
1: Di semua di SB, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
2: Ada dong.
1: MV-nya sudah ada?
2: Lirik video lirik tapi video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga sih.
1: Iya, bisa dibilang gitu ya. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
2: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Nah. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Let's go.
0: Ada yang nanyain merchandise nih, merchandise sudah ada belum
2: tuh? Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin
1: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya.
2: Yeah.
1: Thank you so much, Alisa.
0: Thank you banget, Alisa.
2: Terima kasih, kakak-kakak.
1: Sukses selalu, ditunggu nanti mini albumnya ya.
2: Amin, iya. Ditunggu aja, semoga lancar-lancar.
0: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
2: Nggak bosan dong, mau tiap hari.
0: Jangan dong.
1: Aduh,
0: jangan
1: itu tanda tangan kontrak.
0: Iya, bener juga ya.
1: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
0: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
1: Edi Tama pamit.
2: Alisa Dira pamit.
1: Bye-bye.

Yes, teman Pro 2, masih di Jaga Malam bareng aku Alam Jul, karena ini pastinya menemani kamu di edisi malam hari ini, teman Pro 2. Setelah tadi kita udah MLC bareng Alicia Dira, bareng penyiar hitsnya Pro 2, Hedy, dan juga Elan di Jakarta ya, teman Pro 2. And yes, kita balik lagi dengan playlist-playlist seru, teman Pro 2, dan juga waktunya request. Kamu pengen minta lagu apa aja, pengen request, pengen dengerin lagu apa sekarang, langsung WhatsApp Alam di 0813-731-25896 atau DM di Instagram @rrpro_ternate, duanya pake angka. Right here, right now, I'll be waiting for you, teman Pro 2 ya. Dan kita mulai dengan Gemintang dari Toh Patin dan juga Siska Saras.

Aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Teman-teman Pro 2, di malam hari ini aku pengen ngajakin kamu buat ngebahas sesuatu yang cukup dalam ya, teman-teman Pro 2, itu tentang kehilangan. Dan kehilangan ya, lebih tepatnya adalah bagian dari kehidupan dan enggak akan pernah bisa terhindarkan gitu, teman-teman Pro 2. Yang membawa serta gelombang emosi yang pastinya kompleks banget ya, teman-teman Pro 2. Jadi untuk membantu mengalami pengalaman ini, teman-teman Pro 2, psikiater Elizabeth Kubler-Ross memperkenalkan konsep 5 stages of grief atau 5 tahapan berduka. Kerangka kerja ini telah menjadi panduan penting ya bagi banyak orang untuk menavigasi masa-masa sulit setelah menghadapi kehilangan, kematian, ataupun berita buruk, teman-teman Pro 2. Dan kita akan ngebahas secara mendalam ya, apa sih sebenarnya 5 stages of grief atau tahapan-tahapan menghadapi kehilangan atau berduka ya, teman-teman Pro 2. Karena setiap tahapan yang ada dan gimana proses ini dapat mengaruhi individu itu pastinya berbeda-beda. Dan buat kamu yang pengen ikutan untuk bahas tentang 5 stages of grief, boleh banget ya, teman-teman Pro 2. Ini adalah sebuah model emosional yang dikembangkan oleh psikiater Elizabeth Kubler-Ross. Model ini awalnya diciptakan untuk menjelaskan proses psikologis yang dilalui pasien dengan penyakit mematikan ketika mereka menghadapi kematian mereka sendiri. Namun, seiring waktu, kerangka kerja ini menjadi sangat relevan dan juga diterapkan secara luas untuk memahami respons emosional individu yang berduka akibat berbagai jenis kehilangan. Ini mencakup kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan sehat, ya teman Pro 2, dan juga impian ataupun cita-cita yang tidak tercapai nih. Kubler-Ross mengidentifikasi 5 tahapan utama yang umumnya dialami seseorang dalam proses berduka. Penting untuk diingat bahwa tahapan-tahapan ini bukanlah urutan yang kaku ataupun linier ya. Seseorang mungkin mengalami tahapan secara acak, berulang, atau bahkan melewati beberapa tahapan sekaligus. Model ini berfungsi sebagai panduan, bukan sebagai aturan mutlak, dan untuk memahami kompleksitas emosi yang muncul di saat berduka. Jadi ada 5 tahapan berduka menurut Elizabeth Kubler-Ross, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini kita bakal lebih jauh lagi ngebahas tentang 5 stages of grief. Jadi stay tune terus di 96,7 FM.

Yes, teman Pro 2 masih dijaga malam bareng aku Alam sampai tengah malam nanti ya teman Pro 2. Dan aku tuh out of context dengan pembahasan kita malam hari ini tentang stages 5 stages of grief. Teman Pro 2, aku pengen bilang sama kamu kalau nanti jam 12 malam waktu Indonesia Barat, berarti di sini jam 2 ya teman Pro 2, jam 2 pagi gitu ya, bakal ada perilisan album dari Lyotra teman Pro 2, album ketiganya yang judulnya Terkunci di Kamu. Aku penasaran banget karena ada 7 track baru ya, jadi tiganya tuh udah pasti ada tiganya kau, ada Bodohnya Aku, sama ada Pura-Pura teman Pro 2. Dan 7 lainnya udah pasti bagus-bagus banget. Tapi yang paling aku nantikan adalah Panggil Aku Bayangan. Ini ciptaan dari Bianca Dimas teman Pro 2, dan menurut aku sangat-sangat berbeda dari lagu-lagu Lyotra yang lainnya teman Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran, nanti bareng-bareng kita dengerin ya teman Pro 2. And yes, teman Pro 2, kita balik lagi dengan 5 Stages of Grief teman Pro 2, tahapan berduka menurut Elizabeth Kubler-Ross. Yang pertama adalah penyangkalan atau denial. Ini tahapan yang pertama ya teman Pro 2. Tahapan penyangkalan adalah respon awal terhadap berita buruk ataupun kehilangan yang mengejutkan. Pada tahap ini teman Pro 2, pikiran dan juga emosi seolah-olah seakan-akan gitu ya menolak kenyataan yang menyakitkan yang sudah terjadi nih teman Pro 2. Individu mungkin merasa shock, gak percaya ya, dan bahkan mati rasa juga bisa teman Pro 2. Penyangkalan seringkali berfungsi sebagai mekanisme pertahanan sementara, melindungi seseorang dari intensitas penuh rasa sakit yang akan datang. Ini memberikan waktu bagi pikiran untuk perlahan-lahan memproses informasi yang tidak menyenangkan. Dan yang berikutnya adalah kemarahan atau anger teman Pro 2. Setelah kenyataan mulai meresap nih, perasaan penyangkalan dapat digantikan oleh kemarahan. Individu yang berduka mungkin merasakan frustasi, merasakan amarah juga teman Pro 2 pastinya, atau mungkin iritasi yang hebat ya. Dan kemarahan ini bisa ditujukan kepada diri sendiri, bisa ke orang lain juga, situasi atau bahkan kekuatan yang lebih tinggi. Ini adalah respon alami terhadap rasa yang gak adil atau ketidakberdayaan yang sedang atau sering menyertai kehilangan nih teman Pro 2. Penting untuk mengakui kemarahan sebagai bagian dari proses berduka, meskipun mungkin terasa gak nyaman ya teman Pro 2, tapi ya mau gak mau harus diterima karena yes, this is the truth of life that we have to accept ya teman Pro 2. Jadi kayak mau gimana lagi gitu, setidaknya kita sudah mencoba ya. Dan masih ada 3 tahapan lagi teman Pro 2 yang akan aku bagikan untuk kamu dari 5 stages of grief. Jadi kalau misalnya kamu pengen request, pengen bertanya-tanya, pengen kirim salam juga boleh banget, langsung aja WhatsApp aku sekarang di 0813 731 25896. Dan buat kamu dimanapun berada, hati-hati di jalan, hati-hati pulangnya. Kalau masih nongkrong, selamat nongkrong, tapi jangan kemalaman ya.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

Yes, teman Pro2, kita balik lagi ngebahas tentang 5 stages of grief saat hadapi kehilangan, teman Pro2. Setelah tadi ada penyangkalan atau denial, dan juga kemarahan atau anger, teman Pro2, yang berikutnya adalah tawar-menawar atau bargaining. Tahapan ini, teman Pro2, seringkali melibatkan jika saja atau andai saja. Dalam upaya untuk menghindari atau membalikan kehilangan, individu mungkin mulai bernegosiasi, baik dengan diri sendiri, takdir, atau entitas spiritual. Mereka mungkin berjanji akan mengubah perilaku tertentu atau melakukan tindakan tertentu kalau misalnya nih kehilangan yang bisa dihindari ataupun dipulihkan gitu ya, teman Pro2. Ini adalah respon terhadap keinginan untuk mendapatkan kembali kendali atau mencari makna dalam situasi yang menyakitkan. Jadi case-nya itu kayak misalnya kamu itu punya hubungan dengan seseorang yang dekat banget, kalian berdua tuh kemana-mana selalu berdua, tapi akhirnya terpisahkan karena keadaan, teman Pro2. Dan kamu pasti akan apa ya, pasti ada triggernya ya kenapa kalian berpisah gitu, tapi di awal-awal tuh pasti ada yang namanya penyangkalan atau denial. Ini serius nih, kita bakal berpisah nih. Terus ada marahnya juga, angernya, sebelum akhirnya ada bargaining atau tawar-menawar ya. Jadi kayak marah, kenapa kamu melakukan itu pada saya gitu, kenapa harus kamu, kenapa kamu orangnya ya. Tapi pada akhirnya ya luluh lagi, tawar-menawar lagi, yuk kita bisa, yuk perbaiki, atau mungkin kita udah gak bisa lagi nih. Kalau kita udah gak bisa lagi, udah gitu ya. Walaupun sebenarnya berat banget, teman Pro2. Sampai akhirnya setelah itu bakal ada tahapan yang namanya depresi atau depression, teman Pro2. Jadi saat dampak penuh dari kehilangan mulai terasa dan juga upaya tawar-menawar gak membuahkan hasil, perasaan depresi dapat muncul, dan tahap ini ditandai dengan kesedihan yang mendalam, perasaan hampa, isolasi, atau hilangnya minat pada aktivitas yang sebelumnya dinikmati. Ini adalah respon alami terhadap realitas kehilangan yang tidak terhindarkan ya. Meskipun istilahnya sama, depresi dalam konteks berduka ini berbeda dengan gangguan depresi klinis, namun keduanya membutuhkan perhatian dan juga dukungan, teman-teman Pro2. Dan yang berikutnya adalah penerimaan atau acceptance ya. Penerimaan bukanlah tentang merasa senang atau baik-baik aja dengan kehilangan. Sebaliknya, tahap ini adalah tentang menerima kenyataan bahwa kehilangan telah terjadi dan gak dapat diubah. Ini melibatkan penyesuaian diri dengan realitas baru tanpa orang atau hal yang hilang. Individu mungkin mulai menemukan cara untuk bergerak maju, mengintegrasikan pengalaman kehilangan ke dalam hidup mereka, dan juga menemukan kedamaian dalam penerimaan tersebut nih, teman-teman Pro2. Penerimaan memungkinkan seseorang untuk mulai membangun kembali kehidupan mereka dengan cara yang lebih sehat ya, teman-teman Pro2. Jadi kalau misalnya kamu sebelumnya pernah mengalami fase denial, fase kamu marah, fase kamu tawar-menawar untuk orang tetap bertahan dalam hidup kamu walaupun sebenarnya dia udah gak mau, terus ada juga fase depresi, teman-teman Pro2, dan juga akhirnya akan bertemu dengan yang namanya acceptance atau penerimaan. Tapi, ya teman Pro2, pertanyaannya mungkin ya, apakah urutan tahapan berduka atau stages of grief tadi itu selalu sama? Penting untuk digarisbawahi, teman Pro2, kalau misalnya nih, 5 stages of grief adalah kerangka kerja, bukan resep yang harus diikuti secara berurutan. Setiap individu pastinya beda-beda gak sih, teman Pro2, ya, pengalaman berduka yang unik, dan juga prosesnya pasti dapat sangat bervariasi. Beberapa orang mungkin mengalami hal atau beberapa hal yang sama berulang kali di tahapan-tahapan tertentu nih, teman Pro2. Dan urutan tahapan juga bisa bolak-balik, dan intensitas emosi bisa berubah dari waktu ke waktu. Jadi gak ada cara benar atau cara salah untuk berduka, teman Pro2. Dan yang paling penting adalah gimana cara mengatasi masa berduka setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.7 FM.

Menghadapi masa berduka, teman Pro2 adalah perjalanan yang udah pasti sulit banget ya. Namun ada beberapa strategi yang dapat membantu kita nih, membantu individu melewatinya dengan lebih baik. Yang pertama adalah izinkan diri untuk merasa emosi, itu adalah hal yang normal banget. By the way, teman Pro2, jadi jangan don't hard on yourself ya teman Pro2, don't be so hard on yourself karena memang ya, mengabaikan perasaan sedih, marah, atau takut yang muncul itu sebenarnya tidak baik. Karena kamu perlu untuk merasakan emosi tersebut. Dan kamu bisa cari dukungan dari keluarga, dari teman, dari orang-orang terdekat. Karena ya, speaking of the feeling that got trapped in our life ya teman-teman Prado, pastinya adalah sesuatu yang tidak mudah gitu. Jadi kalau misalnya kita bercerita, bukan berarti kita oversharing juga ya, tapi pastinya membantu juga tentang perasaan kita untuk ya proses penyembuhan ya teman-teman Prado. Jaga kesehatan fisik penting banget ya, pastikan untuk cukup tidur, makan yang bergizi, dan juga olahraga ringan. Karena kesehatan fisik sangat memengaruhi kesehatan mental, teman Pro2. Lakukan aktivitas yang memberikan ketenangan atau makna, karena ini bisa berupa banyak banget hal yang kita suka ya teman Pro2, kayak hobi, meditasi, ataupun kegiatan spiritual. Dan teman Pro2, hindari membuat keputusan besar saat sedang berduka intens ya, karena ini bisa apa ya, bisa banyak keputusan yang kita ambil dengan keadaan tidak sepenuhnya kepala dingin gitu teman Pro2. Jadi beri waktu diri kita untuk memproses sebelum mengambil langkah penting. Dan pertimbangkan juga untuk bergabung dengan kelompok dukungan ya, support system teman Pro2. Berbagi pengalaman dengan orang yang lain yang memahami juga apa yang dirasakan, mungkin kehilangannya yang sama teman Pro2 ya, bisa sama-sama mengurangi rasa sedih dan juga rasa yang ya tersimpan di dalam hati teman Pro2. Dan yes, teman Pro2, semua yang terjadi pasti ada alasannya, tidak ada yang sia-sia ya, yakin semuanya akan baik-baik saja teman Pro2. Jadi jangan pernah merasa kamu seorang diri teman Pro2. And teman Pro2, selain kamu bakal dengerin banyak banget lagu-lagu bagus, jadi stay tune terus di 96.7 dan jangan kemana-mana, kita akan dengerin lagu-lagu terbaik dari playlistnya Pro2 sampai jam 12 malam nanti. Sebelum jam 12 aku pamit dari ruang dengar kamu teman Pro2, tapi kita dengerin dulu ya. Terima kasih banget udah request, udah kirim salam, mungkin ya udah ngodein dia dari lagu-lagu yang sudah aku putarin sebelumnya tadi teman Pro2, semoga dia notice ya kalau misalnya itu lagu dari kamu untuk dia. Dan teman Pro2, jangan kemana-mana, pesin kamu tetap di 96.7 di Pro2 RR Ternate, teman terbaik kamu.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, hati-hati di jalan pulangnya ya. Semoga hari ini berjalan sesuai dengan rencana. Bahagia yang kamu dapetin bukan air mata ya, teman Pro 2. Amin. Dan teman Pro 2, setelah ini kita akan berpisah dari ruang udara kita di 96,7 ya. Terima kasih banyak sudah nemenin malam. Begitu pula aku senang sekali menemani kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store, dan streaming RRI di rri.co.id dimanapun kapanpun kamu berada, teman Pro 2. Dan aku Alam juga kan pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. See you, bye bye.
1: Kamu tak pernah menganggap aku ini.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali Anda dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakil pimpinan, Nagasawan, Nagasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Julkarni mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2, Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Radio 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Program 2 mengudara hari ini melalui frekuensi di 96,7 MHz, aplikasi radio digital dan juga via streaming di radio.co.id. Bersama saya Diana Sagala, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2, kembali mengudara untuk menemani kamu pagi hari ini di siaran pagi edisi hari Jumat 5 Oktober 2026 barengan sama aku Diana Sagala, teman Pro 2 yang akan nemenin kamu sampai nanti di jam 11 siang. Dan Diana pengen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk kamu yang menunaikan sholat subuh, karena untuk kumandang azan subuh sudah dikumandangkan pada pukul 5 untuk area kota Ternate dan sekitarnya. Dan pagi hari ini teman Pro 2 nantinya akan ada hasanah pagi juga di pukul 5.30, dan nantinya Diana akan kembali menyapa kamu di program Sepada di pukul 6 pagi. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan pindahin frekuensi kamu, stay tune terus barengan sama Diana Sagala di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, hadir kembali Hasanah Pagi di FM 96,7 Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Hasanah Pagi di hari ini, kita akan berbagi mengenai kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian hidup. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan harta yang berlimpah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sekali saja merasa sombong. Merangkum kisah Nabi Ayub oleh Yayat Sri Hayati, Al-Kisah sekitar 1420 sampai 1540 sebelum Masehi, hiduplah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Haran, Syam. Nabi Ayub alaihissalam masih keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Ayahnya memiliki peternakan serta perkebunan yang luas. Dan saat ayahnya wafat, semua itu diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2, meskipun hidup dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam luput dari ujian dan cobaan. Merangkum buku cerita teladan 25 Nabi dan Rasul, karya dari Lim Syarifah. Inilah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan orang kaya yang diwariskan ayahnya setelah wafat. Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan cucu Nabi Yusuf alaihissalam, Rahmah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai banyak anak. Karunia lainnya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah hewan ternak yang banyak, kebun yang luas, taman-taman yang indah, dan harta lainnya yang semakin berlimpah. Selain harta, Nabi Yusuf alaihissalam juga dikaruniai kesehatan, istri yang saliha dan cantik, serta keturunan yang taat. Teman Pro 2, hidup dengan harta yang banyak justru tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi lalai, bahkan menjadi sombong. Melainkan semakin banyak hartanya, semakin dermawan beliau kepada orang lain. Semakin banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, semakin taat pula Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, dikisahkan iblis mulai mengancam Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari ketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sedang berada di rumah saudaranya, iblis merobohkan rumah itu sehingga semua anak dari Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam yang mendapat kabar jika semua anaknya sudah meninggal, menerimanya dengan sabar dan tenang. Beliau sangat yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kapanpun Allah bisa mengambilnya. Iblis yang merasa gagal pada percobaan pertamanya, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh dari Nabi Ayub alaihissalam. Akibatnya, Nabi Ayub alaihissalam menderita berbagai jenis penyakit hingga tubuhnya tampak semakin kurus, tenaganya semakin lemah, dan wajahnya menjadi pucat. Teman Pro 2, karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh orang-orang karena penyakit yang dideritanya dapat menular dengan cepat lewat sentuhan. Beliau terasingkan dan hanya istrinya yang menemani. Bahkan teman Pro 2, iblis berencana menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam dengan menyamar sebagai teman dekat Nabi Ayub alaihissalam. Iblis membanding-bandingkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam yang lampau ketika masih kaya raya, masih sehat dan dihormati banyak orang dengan kondisi yang saat ini. Setelahnya, teman Pro 2, Rahma mendekati sang suami yang tengah kesakitan, kemudian meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Nabi Ayub pun menjawab, "Aku malu memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Padahal kebahagiaan yang telah Allah berikan lebih lama. Jika engkau telah termakan hasutan dan bujukan iblis sehingga imanmu mulai menipis dan merasa kesal menerima takdir dan ketentuan Allah ini, tunggulah ganjaranmu kelak jika aku telah sembuh
dan kekuatan badanku pulih kembali. Tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya. Teman Pro 2, setelah ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri di rumahnya, tidak ada yang menemani. Cobaan tersebut justru membuat kesabaran dan keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam semakin bertambah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Pada suatu hari, singgahlah pemikiran setan di benaknya yang membisikkan untuk berhenti bersabar dan terus membisikkan keputusasaan. Pada akhirnya, Nabi Ayub alaihissalam berhasil menghalau pikiran setan tersebut. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam kemudian mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam terjemahan Quran surat 1 ayat 41 yang berbunyi, "Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia merayu Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan." Teman Pro 2, setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi Ayub alaihissalam yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 1 ayat 42 yang artinya, "Entakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Nabi Ayub alaihissalam bergegas mandi dan minum dari air tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub langsung sembuh dari penyakitnya dan beliau terlihat lebih sehat serta kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, istri yang telah diusir dan meninggalkan beliau seorang diri merasa tidak sampai hati lebih lama berada jauh dari suaminya. Namun, ia hampir tidak mengenal Nabi Ayub alaihissalam yang kini ada di hadapannya dengan Nabi Ayub alaihissalam yang terakhir kali ia lihat sebelum pergi. Teman Pro 2, Rahma langsung memeluk sang suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kesehatan suaminya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub alaihissalam saat sakit telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika ia telah sembuh. Ia merasa wajib untuk melaksanakan sumpahnya, tetapi ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah menunjukkan kesetiaan dan menemani dalam keadaan suka maupun duka. Teman Pro 2, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberikan jalan keluar terbaik. Seperti pada Quran surat 1 ayat 44 yang dalam terjemahannya, "Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepada-Nya." Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala telah membalas kesabaran dan keteguhan iman dari Nabi Ayub alaihissalam dengan memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaan dan harta bendanya, kesabarannya serta anak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan teman Pro 2, demikianlah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah kita semua dapat menjadikan teladan dari kisah ini dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita tetap dalam keimanan Islam sampai kembali ke haribaan Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Hasanah Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Masih menyapa kamu ya teman Pro 2 dari studio RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih dengan informasi-informasi terupdate. Nanti Diana bakal kasih kamu informasi nih. Kira-kira hari ini hari Jumat 9 Oktober 2026 ada update apa sih? Jadi jangan pindahin frekuensi kamu dulu ya teman Pro 2 ya. Stay tune terus barengan sama Diana Sagala di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: 어, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Welcome back. Untuk nemenin kamu ya, Teman Pro 2 masih di Spada alias Selamat Pagi Teman Pro 2, masih dengan informasi-informasi terupdate. Kira-kira lagi ngapain nih kamu Teman Pro 2? Lagi siap-siap kah? Siap-siap mau ke kampus, siap-siap mau ke kantor gitu ya. Mungkin buat para ASN hari ini masih WFH ya, masih work from home atau work from anywhere gitu ya. Jadi siap-siapnya untuk absen aja dulu ya, ganti seragam, terus jangan lupa absen. Habis itu nyiapin sarapan deh gitu kan. Ngomong-ngomong soal sarapan nih Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih kalau ternyata gitu ya, menurut ahli gizi tuh ada 5 kebiasaan makan di pagi hari yang bisa memperlambat penuaan gitu ya. Walaupun memang penuaan itu merupakan proses alami yang nggak bisa kita hindari gitu ya, tapi kondisi tubuh saat memasuki usia yang lebih matang bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah pola sarapan atau makan sehari-hari gitu ya. Kira-kira pola sarapan seperti apa sih yang bisa memperlambat penuaan gitu ya Teman Pro 2. Ini wajib kamu highlight ya. Yang pertama adalah

ikan ataupun unggas tanpa lemak dan juga tahu atau kacang-kacangan gitu ya. Dan dirinya juga menyarankan untuk mengonsumsi protein sekitar 25 hingga 30 gram setiap kali makan gitu ya. Walaupun memang kebutuhan protein setiap orang beda-beda gitu. Nah, yang kedua, selain mengonsumsi protein, kamu juga diwajibkan untuk memilih metode masak berbasis air. Contohnya yang rebus-rebusan, kayak gitu ya. Nah, kenapa sih gitu harus yang berbahan dasar mengolah makanan dengan air gitu ya? Karena ketika dimasak menggunakan air, bisa menghasilkan lebih sedikit yang namanya advanced glycation end products gitu ya. Dibandingkan metode memasak kering bersuhu tinggi, seperti dipanggang, dibakar, atau digoreng gitu. Nah, ketika protein atau lemak bereaksi dengan gula selama proses memasak, itu bisa menumpuk di dalam tubuh teman produa. Jadi disarankan untuk direbus aja gitu ya. Atau kamu bisa kayak bikin oatmeal gitu kan, bikin bubur, itu kan berbahan dasar air ya, bikin sup gitu kan. Atau yang paling simple banget dan juga disarankan oleh Kemenkes adalah telur rebus gitu ya teman produa. Dan hindari untuk apa ya, goreng-gorengan di pagi hari, walaupun memang enak ya, nggak bisa dipungkiri ya teman produa. Terus yang ketiga adalah perbanyak makanan nabati seperti yang mengandung serat ya, kayak tadi tahu, tempe gitu kan. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan asupan protein dan serat juga di dalam tubuh. Nah, terus yang keempat, pilih makanan yang kaya kalsium dan juga vitamin D ya teman produa. Karena seiring bertambahnya usia gitu ya, penyerapan kalsium dapat menurun nih, jadi kebutuhan untuk menjaga asupannya menjadi semakin penting gitu ya. Dan juga yang terakhir, jangan lupa untuk menikmati secangkir teh gitu ya. Kenapa? Karena teh termasuk salah satu sumber polifenol yang memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi gitu ya. Jadi asupan senyawa ini dalam jumlah yang lebih tinggi juga dikaitkan dengan sejumlah indikator kesehatan kardiometabolik ya, yang lebih baik dan penuaan yang lebih lambat. Kamu bisa pilih teh hijau, teh putih, teh hitam, atau jenis teh herbal sesuai dengan selera kamu gitu ya. Atau kamu juga bisa nih nambahin kayak irisan lemon atau jahe gitu ya, supaya lebih mantul. Jadi itulah kebiasaan makan di pagi hari yang bisa bantu kamu untuk memperlambat penuaan teman produa. Gimana pendapat kamu?

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Masih nemenin kamu di Spada pastinya teman Pradua. Dan tahu gak sih teman Pradua, pasca FIFA ASEAN Cup kemarin nih, setelah Indonesia meraih juara, kabarnya FIFA itu merilis ranking terbaru nih teman Pradua. Diana sebutin ya. Jadi untuk posisi pertama masih ditempati oleh juara Piala Dunia 2026, ada Spanyol ya, yang tetap berada di posisi teratas dengan perolehan poin 2011. Wah ini mah udah gede banget ya poinnya ya. Dan di posisi kedua ada Argentina teman Pradua dengan perolehan poin 1972. Nah sementara untuk posisi ketiga dan keempat ada Prancis dan juga Inggris, sementara Australia naik dua posisi ke peringkat 26 ya, disusul dengan Kanada dan Pantai Gading. Nah untuk Indonesia sendiri nih teman Pradua, kabarnya skuad Garuda itu menempati posisi 116 dan berhasil menggeser Kazakhstan ke peringkat 117 dalam ranking dunia. Jadi menjuari FIFA ASEAN Cup 2026 menambah poin Indonesia nih teman Pradua. Dan kini tim Garuda mengemas kurang lebih ada 1166 poin dalam ranking FIFA terbaru. Sementara itu Slovenia, Bosnia, Herzegovina, Irlandia Utara serta Angola juga turut memperbaiki peringkat. Dan total sudah ada 338 laga yang dimainkan pasca Piala Dunia 2026, termasuk Nations League dan kualifikasi Piala Afrika 2027. Gimana nih pendapat kamu teman-teman berdua?

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Alright, teman Radio UH masih nemenin kamu di Spada ya, edisi hari Jumat 9 Oktober 2026. Dan di pukul 7 ini, Diana mau kasih kamu informasi perakiraan cuaca dulu nih, teman Radio UH, langsung dari BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate. Dan untuk hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2026, diperkirakan pada pagi hari umumnya cerah berawan sampai dengan berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Sementara untuk siang ke sore hari umumnya cerah berawan sampai dengan berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Sementara untuk suhu udara pagi hari ini sampai dengan ke siang hari nanti diperkirakan akan berada di suhu 28 hingga 33 derajat Celcius. Sementara untuk kelembapan udara teman Pro 2 diperkirakan hari ini kelembapan udara sekitar 60 hingga 85%. Sementara untuk arah angin, angin akan mengarah dari arah tenggara ke barat laut dengan kecepatan diperkirakan 10 hingga 45 km per jam. Hari ini akan ada peringatan dini cuaca di mana waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Sementara untuk tinggi gelombang sendiri teman Pro 2 diperkirakan akan tinggi 0,25 hingga 1,5 meter. Sementara ada peringatan dini gelombang juga di mana waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Dan untuk informasi perakiraan cuaca lainnya juga bisa kamu cek di website BMKG di bmkg.go.id. Semoga informasi ini bermanfaat teman Pro 2 untuk kamu yang mungkin akan bepergian dari dan ke Kota Ternate.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

menunjukkan jika tengkorak manusia berumur 14 ribu tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Alright, Mam Pradu, sesuai dengan judulnya kita sudah masuk di segmen Trivia Request, di mana segmen ini kamu bisa vote satu dari tiga lagu yang sudah kita siapin supaya nantinya bisa diputerin di pukul 9.30. Dan hari ini lagunya ada apa aja sih? Oke, bakal Diana spill ya. Dan sebelum Diana spill, Diana kasih tahu dulu cara vote-nya, Mam Pradu, di mana kamu bisa langsung aja klik story Instagram terbaru kita dan kamu bisa pilih satu dari tiga lagu yang sudah kita siapkan ya. Nantinya di pukul 9.30, lagu yang paling banyak vote-nya bakal Diana puterin khusus buat kamu ya. Dan lagu pertama untuk trivia request hari ini ada lagu terbaru dari Rizky Febian gitu ya, yang bintang video klipnya adalah El Cipa alias El Rumi dan juga Siva Haji. Langsung aja Diana spill buat kamu, Aduh Pandang dari Rizky Febian. Check this out.

Gimana? Kamu udah tertarik sama lagu yang pertama? Tahan dulu, masih ada lagu yang kedua ya teman pria dua. Lagu yang kedua juga gak kalah asik. Ini juga lagu terbaru dari Salma Salsabil. Ada Salma dengan Maha Benar. Check this out.

sudah tertarik sama lagu yang pertama, yang kedua sudah mulai bingung, tahan dulu. Masih ada lagu yang ketiga, Temampre 2, lagu yang gak kalah seru juga, lagu terbaru dari Nona yang judulnya eye-catchy banget. Ada Nona dengan Durian, check this out.

Gimana teman pro 2? Kamu sudah mulai bingung? Wah, jangan bingung dulu dong. Ayo buruan di vote lagunya ya. Diana tunggu ya sampai dengan di pukul 9.30 nih teman pro 2. Jadi buruan cus, pakai akun pertama, akun kedua, akun ketiga supaya lagu pilihan kamu menang ya teman pro 2. Dan jangan lupa ajak juga keluarga, teman, pacar, gebetan semuanya untuk ikutan vote di trivia request hari ini. Diana tunggu ya.

0: lagi capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah gigitan sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Masih nemenin kamu di Spider Mempro 2, masih dengan informasi-informasi terupdate. Tapi Diana mau kasih kamu informasi dulu nih. Ada mahasiswa berasal dari ISI Yogyakarta yang berhasil meraih penghargaan di NEST Award SSIFF 2026 melalui film Dihapus dari Peta. Jadi mahasiswa ini bernama Marij Reka, Mempro 2, di mana merupakan mahasiswa program studi film dan televisi Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta, yang kabarnya berhasil membawa karya Indonesia ke panggung perfilman internasional. Film pendek Dihapus dari Peta atau Erased from the Map yang ia tulis dan sutradarai berhasil meraih Tabakalera Film and Audiovisual Laboratory NEST Award 2026 dalam rangkaian 74th San Sebastian International Film Festival di Spanyol nih, teman Pro 2. Film berdurasi 17 menit ini terpilih setelah bersaing dengan hampir 503 film pendek dari 232 sekolah film di 61 negara. Dengan hanya 14 karya yang berhasil masuk program NEST 2026. Buat kamu yang belum tahu nih, teman Pro 2, Dihapus dari Peta ini mengangkat kisah seorang pemuda yang kembali ke rumah dan desa masa kecilnya yang akan berubah akibat pembangunan ibu kota baru. Nah, melalui foto, keluarga, dan rekonstruksi kenangan, film ini menyoroti perubahan ruang hidup dan landscape yang dekat dengan realitas Indonesia. Karya Marij sebagai mahasiswa ISI Yogyakarta menunjukkan bagaimana cerita yang berangkat dari realitas lokal dapat membawa isu tentang ruang, keluarga, dan ingatan ke dalam percakapan perfilman global. Kira-kira kalau tayang di bioskop, kamu tertarik gak nih, teman Pro 2?

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Suap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Iya juga ya, tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

Masih nemenin kamu di Spada Teman Pro 2, masih dengan informasi terkini dan juga terupdate ya Teman Pro 2. Buat kamu yang mau liburan ke Surabaya ataupun ke Jakarta, siap-siap nih Teman Pro 2. Karena kabarnya pemerintah akan melakukan uji coba kereta cepat dari Jakarta-Surabaya dengan waktu tempuh 3 jam 40 menit. Jadi pemerintah tengah menyiapkan pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya sebagai lanjutan dari keberhasilan WUSH Jakarta-Bandung. Kabarnya Teman Pro 2, proyek ini diproyeksikan memangkas waktu perjalanan Jakarta-Surabaya menjadi sekitar 3 jam 40 menit dengan prototipe kereta ditargetkan selesai menjalani uji coba sistem pada 2026. Dan untuk pengembangan jalur menuju Surabaya masih dalam tahap kajian, termasuk mempertimbangkan 3 opsi trase untuk perpanjangan jalur dari Bandung. Dan selain itu Teman Pro 2, selain memperkuat konektivitas antar kota besar di Pulau Jawa, proyek ini juga kabarnya diharapkan mendorong penguasaan teknologi serta kemampuan industri perkeretaapian dalam negeri. Gimana nih pendapat kamu Teman Pro 2? Ada yang udah cobain WUSH Jakarta-Bandung? Dita pengen banget nyobain gitu ya. Harapannya sih bakal ada rute-rute lain ya Teman Pro 2, karena jujur WUSH nih benar-benar membantu gitu ya untuk kita yang mungkin mobilisasinya tinggi gitu. Ada yang tertarik untuk nyobain WUSH?

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.